0: 26. Eskom dalam kenyataan berkata, program bertujuan memperkasa komuniti menerusi pendekatan yang menekankan pembangunan pendidikan, pemerkasaan belia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif itu juga selaras nilai teras Malaysia Madani, khususnya aspek kemampanan, kesejahteraan dan ihsan bagi melahirkan generasi yang beriltizam, berdaya saing dan harmoni. Eskom Komited memperluas agenda Malaysia Madani ke seluruh kawasan S-Zone melalui pembangunan modal insan dan pengukuhan hubungan bersama komuniti. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 25 Ogos depan dijangka menghimpunkan kira-kira 10,000 peserta menerusi perhimpunan dan perarakan. Perarakan yang bermula di Padang Merdeka ke SICC Kota Kinabalu itu bakal disertai lebih 100 kontingen. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelbagai pengisian dirangka di peringkat negeri dan juga daerah.
1: Selepas kita melancar, kita akan adakan di peringkat daerah. Di samping itu ada acara-acara di ambang Maulid Rasul. Masing-masing daerah akan menganjurkan antaranya ceramah di masjid-masjid dan sebagainya. Samping itu di peringkat daerah, semua daerah akan menganjurkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kemunjak acara bakal diserikan dengan perutusan yang di-Pertuan Negeri, ucapan Ketua Menteri dan penyampaian anugerah Maulidur Rasul. Selain ceramah serta persembahan nasyid berteraskan tema, Madani dihayati, Ummah diberkati. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kesiapsiagaan mahasiswa Sabah sebagai pemacu masa depan industri minyak dan gas terus diperkukuh menerusi program Sabah Next Gen 2.0 Oil and Gas Bootcamp 2026. Pengarah Pusat Pembangunan Kerjaya dan Keusahawanan SIDEC UMS, Profesor Madya Teknologis Dr. Sida Idris berkata, program bertujuan memberi pendedahan menyeluruh kepada peserta mengenai industri minyak dan gas. Merangkumi projek kerjaya, keperluan industri serta kemahiran yang diperlukan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Selain itu, program turut mengukuhkan jaringan kerjasama antara institusi pendidikan dan pihak industri bagi melahirkan graduan yang kompeten dan berdaya saing. Program itu hasil kerjasama IPOMS Global Solutions, Sendirian Berhad, Politeknik Kota Kinabalu dan SIDEX UMS. Seramai 80 pelajar UMS dan Politeknik Kota Kinabalu menyertai program berkenaan di Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah. Sabah merekodkan 3,405 kes demam denggi setakat 22 Julai dengan 19 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Kota Kinabalu, terus mencatat jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,163 kes, diikuti Tawau 677 kes dan Sandakan 555 kes. Bagi kes harian, Kota Kinabalu merekodkan peningkatan tertinggi dengan kes 10 kes baharu, diikuti Tawau 6 kes dan Kudat 1 kes. Sementara itu, jumlah kes harian menunjukkan penurunan di beberapa daerah termasuk Papar, Penampang, Beluran, Kota Marudu dan Kunak. Sehingga kini, sebanyak 19 wabak denggi masih aktif di seluruh Sabah dengan Papar merekodkan satu-satunya wabak tidak terkawal di Taman Perumahan Pengalat Besar melibatkan 13 kes. Orang ramai digesa meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengelakkan penularan penyakit denggi. ...39 notis tawaran kompaun bernilai RM9,750 dikeluarkan dalam Ops Papa yang dilaksanakan Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Kota Kinabalu baru-baru ini. PKK Kota Kinabalu dalam kenyataan berkata dalam operasi itu sebanyak 36 premis di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu telah diperiksa, merangkumi 34 premis makanan dan 2 kompleks beli belah. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk merokok di kawasan larangan. Selain kegagalan pemilik atau penghuni premis mempamerkan papan tanda larangan merokok mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selain penguatkuasaan, sesi advokasi secara bersemuka turut diadakan bagi meningkatkan kesedaran peniaga dan orang awam. Sabah FC optimis berada di landasan tepat untuk mengharungi saingan Liga Super 2026-2027. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Romsani berkata, persiapan pasukan kini telah lengkap termasuk pengisian semua posisi yang dikenal pasti perlu diperkukuh berdasarkan prestasi musim lalu. Kehadiran beberapa pemain baharu juga diyakini mampu meningkatkan kekuatan pasukan.
3: Ya, setakat ini apa yang kita lihat ianya positif dan pihak pengurusan mahukan pasukan ini kita mencapai apa yang kita mahukan, sekurang-kurangnya kita berada top 5 dalam saingan Liga Super kali ini.
0: Muhammad Arziz Afizi Romsani, beliau turut berharap semua pemain pempamer semangat juang tinggi dan memberikan komitmen penuh bagi mengharumkan nama Sabah sepanjang musim 2026-2027. Sabah FC sebelum ini menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-9 dengan meraih 23 mata. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Literasi pertahanan rakyat Sabah terus diperkukuh. KPDN perkasa produk tempatan pacu ekonomi usahawan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

FM Stesen Pilihan Anda, jam yang ketiga. Syoknya hujung minggu, segmen yang pertama ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM Stesen Pilihan Anda yang tengah menikmati sarapan. Selamat menikmati sarapan anda yang tengah bekerja, selamat bekerja. Dan mungkin juga ada rakan-rakan kita yang tidak dapat terus pergi ke tempat kerja anda disebabkan oleh jalan terputus akibat banjir di jalan-jalan tertentu. Yang saya ingat masih lagi diupdate di kemaskini oleh rakan-rakan kita di jalan roundabout Batu Satu ya. Berdekatan dengan sebuah stesen minyak di sana, okay, berdekatan dengan bangunan T2, di sana ada banjir juga tapi masih boleh dilalui. Cuma untuk kenderaan-kenderaan kecil yang melalui jalan Sin On yang bertembung dengan jalan Chong Tien Wun ini mungkin tidak dapat melalui kawasan berkenaan di bangunan Mid Valley sana ya, kerana banjir sangat teruk di sana. Paras air sudah pun naik ke jalan raya sehingga menyukarkan kenderaan-kenderaan kecil seperti sedan untuk melalui kawasan berkenaan. Tidak kurang juga di kawasan Sungai Tajong, ada juga kawasan-kawasan perumahan yang dilanda banjir ketika ini. Ada rakan kita mengirimkan juga video-video di kawasan mereka yang dilanda banjir ketika ini. Okey, saya tengah tengok sekarang, memang sangat-sangat teruk jugalah kawasan banjir ini. Jadi mudah-mudahanlah kita semua dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini.

Okey, ini kawasan Batu Satu. Bukan, di kawasan Saint On juga pun teruk juga ya, sebab ada parit besar sana. Jadi mana-mana kawasan yang ada parit besar, ada juga kawasan-kawasan sungai dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sumber-sumber air. Jadi diminta kawan-kawan kita yang berada di sana, hotspot-hotspot banjir, untuk sentiasa berhati-hati dan amalkan langkah-langkah keselamatan ketika banjir. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Ayuh kita berhibur dengan lagu-lagu dari kumpulan Exist. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda. Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
1: Ya, itu tadi hiburan lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Bunga dan juga Alasanmu yang diberi nafas baru untuk versi 2025. 8.32 minit pagi sudah ketika ini. Kita ada rakan kita menyapa di WhatsApp, Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, hai hai Wanji, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Selamat pagi, salam syuknya hujung minggu untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus tahu FM mantap bah, bertemankan Wanji dengan hiburan best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih juga Nisha Elisha dari Sempurna. Okay. Rakan-rakan kita yang lain boleh terus kirimkan ucapan dedikasi salam anda di Tawa FM 019-490-3838. Nanti di Facebook saya akan buat naik, boleh tengok-tengok di sana juga. Anda boleh sampaikan juga dedikasi dan salam anda di sana. Baik, hari ini merupakan hari diadakan ya Carnival Mega Edufest SK Merutai Besar Tawau 2026 yang diadakan bermula 7.30 pagi tadi bertempat di kawasan terbuka Sekolah Kebangsaan Merutai Besar Tawau ya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan urusan adik-adik kita, cikgu-cikgu kita dan pihak pengurusannya Sekolah Kebangsaan Merutai Besar Tawau ya untuk anjuran Carnival Mega Edufest ini. Dalam keadaan hujan sekarang mungkin ada kekangan-kekangan tertentu dan insyaAllah Allah, kalau kita amalkan surah Al-Insyirah, mudah-mudahan ada jalannya untuk kita selesaikan masalah-masalah kita tu ataupun kekangan-kekangan itu kita dapat atasi ya insyaAllah. Kepada bersarapan, jom bersarapan bersama-sama dengan kami sambil-sambil berhibur, sambil-sambil bersarapan dengan lagu-lagu yang bakal menghiasi hari anda. Jangan muram, jangan suram. Kita berhibur bersama dengan Air Titik ke Batu, Faris Adnan dan Mas Ida. Yoshoknya hujung minggu.

0: Fikri, kau tahu?
1: Ha?
0: Kawan kita tu.
1: Siapa?
0: Alah, kawan kita tu.
1: Kenapa dengan dia?
0: Macam nak jadi kahwin. Mungkin. Alah, pasal duit hantaran tak cukup lah tu, kan?
1: Ish, kau ni bondeng. Sudah-sudahlah bercakap pasal orang lain. Benda yang tak pasti, jangan kau kongsi. Kau tu, belum tentu akan kahwin.
0: Aku pula yang kena.
2: Daripada bercakap buruk pasal orang lain, ada baiknya jika kita sama-sama memikirkan cara untuk memperbaiki diri.
0: Bersangka baiklah dalam segala perkara agar dapat kita mendidik diri untuk menjadi lebih baik.
2: Minda positif, hidup pun sejahtera. Pesanan ikhlas ini
0: daripada Tawa FM.
3: Santai-santai, buddy.

0: semestinya di Tatau FM.
1: Pilihan anda.
2: Kemana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Hai, hai, hai, Facebooker, Instagramer dan Twitter Tawau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. This is your radio.

0: Amar Haikal yang dikatakan mirip dan menyerupai arwah Acik Spin, ya. Ada yang kata minta beliau untuk cover lagu-lagu arwah Acik kan, sebab muka mereka hampir sama. Dan itu adalah merupakan lagu terbaru dari beliau, iaitu Gila Bayang, terbaru di Tawau FM. 8.44 minit pagi ketika ini kita sedang bersiaran langsung di TikTok Tawau FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang awal pagi ini bersama dengan kita. Mr. Lek tadi dia terus tap-tap like, okay? Juliana Ahmad, Mutiara Hidup, Norma, Bob Red Zone, Taufik Norafani, terima kasih. Kata Azril, USD Hunter, tawa berduka. Juliana Ahmad, di mana-mana saja banjir, saya rasa bergantung kepada kawasan. So, kawasan yang ada parit besar dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sumber air memang akan terkesan dengan banjir. Okey. Mutiara Hidup, assalamualaikum Wan. Kau nak turun padang tengok banjir. Kalau saya turun padang, siapa jaga konti kan? Okey. Oh, Allahu Akbar. Juliana Ahmad katanya ibu saya kena banjir. Okey. Siapa lagi tadi ah? Terima kasih untuk anda semua yang join TikTok Tawau FM. Memes dia kata jalan depan Camp Kabota okey kan DJ Wan. Setakat ni okey lagi. Parit di sebelah RTM Tawau ni memang tinggi sudah paras airnya. Mudah-mudahan tidak sampai melimpah ke sinilah, ya. Apapun, terima kasih untuk anda. Dan kita akan dengarkan dari fail 1001 untuk edisi hari ini berkaitan dengan kapal Mary Celeste.
1: Dari fail
0: 1001. Sebuah lagi misteri ingin dikongsikan menerusi dari fail 1001 berkenaan dengan kapal Mary Celeste. Kapal Mary Celeste merupakan salah satu misteri maritim paling terkenal dalam sejarah dunia kerana ditemui terapung di lautan Atlantik pada tahun 1872 tanpa seorang pun anak kapal di dalamnya. Walaupun keadaannya masih utuh dan bekalan makanan yang mencukupi, misteri kehilangan kru kapal ini terus menjadi tanda tanya sehingga kini. Sebenarnya Mary Celeste adalah merupakan kapal dagang dua tiang yang berlayar dari New York menuju ke Genoa, Itali dengan muatan industri. Pada 4 Disember 1872, kapal ini ditemui oleh kapal De Gracia berhampiran Kepulauan Azores. Keadaan kapal tersebut sangat mengejutkan kerana ia masih berlayar dengan layar yang terbuka, muatan tidak terusik dan barang peribadi kru serta penumpang masih berada di tempat asal. Namun demikian, semua anak kapal termasuk Kapten Benjamin Briggs, isterinya dan anak perempuan mereka hilang tanpa jejak. Tiada tanda pergelutan, kerosakan besar atau bencana yang jelas. Hal ini menjadikan Mary Celeste dikenali sebagai kapal hantu yang paling misterius dalam sejarah maritim. Pelbagai teori dikemukakan untuk menjelaskan kehilangan kru kapal ini. Ada yang berpendapat ia berpunca daripada letupan kecil akibat wap alkohol yang menyebabkan kru panik lalu meninggalkan kapal. Teori lain menyebut kemungkinan serangan lanun, gempa bumi dasar laut atau kesilapan navigasi yang membawa kepada pemindahan kru menggunakan bot kecil yang akhirnya karam. Namun, tiada bukti kukuh yang menyokong mana-mana teori tersebut. Misteri ini turut menarik perhatian penulis terkenal Sir Arthur Conan Doyle yang menulis cerita fiksyen berasaskan insiden Mary Celeste sekaligus menambahkan lagi aura mistik kapal tersebut. Sehingga kini, misteri kapal Mary Celeste masih lagi belum terjawab secara saintifik. Walaupun pelbagai hipotesis dikemukakan, kehilangan kru kapal ini kekal sebagai satu enigma maritim yang menimbulkan minat dan perdebatan dalam kalangan sejarawan serta masyarakat umum sehingga kini.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

Ya, sudah hujung minggu Tawau FM. Stesen pilihan anda 8.52 minit pagi sudah ketika ini. Kalau pagi ni memang cepat, masa berlalu kan. Okey, 9 pagi nanti kita akan mendengarkan utama 9 pagi. Sekali lagi kita akan dengarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Ada rakan kita di TikTok, dia kata Haziq Naufal namanya. Assalamualaikum di Jawan J, lokasi di rumah terperangkap dalam banjir, mau pergi kerja tapi banjir. Saya sedih jugalah. Mudah-mudahan dipermudahkan ya Haziq Anwar, mudah-mudahan boleh ada ruang untuk keluar supaya anda dapat pergi ke kerja. Sarah, assalamualaikum, hadir dari Penang. Selamat pagi Penang, dari selamat pagi di Jawan. Mami Karis, ya tak keadaan tak berapa kan, tapi kalau hujan lagi akan naik, itulah teruk kali ni banjir. Ya itulah, bagi anda yang mungkin ingin pergi ke kawasan Kubota ataupun kawasan Apas, mungkin anda boleh melalui jalan Takada. Tapi ialah kena cari kereta yang tinggi, kenderaan yang tinggi ya. Taufik Norapandi, terima kasih Cik Man. Katanya harap RTM Tawau tak tenggelam, insyaAllah. Doakannya mudah-mudahan kami tidak banjir sini. Juliana Ahmad katanya ibunya bersendirian di rumah ketika ini. Banjir pula ya di Mui Babal di kawasan Semara. Mungkin disebabkan oleh ada tersumbat di sana juga. Kita doakan mudah-mudahan ibu kepada Juliana Ahmad ni, ibu kepada Kak Ju gini-gini, selamat di sana ya, mudah-mudahan. Dan bagi anda, kalau anda dengar radio ketika ini, anda bersendirian di rumah, okey, tolong jangan lakukan pergerakan-pergerakan yang terlampau banyak ya. Stay di satu tempat dan hati-hati dengan keadaan lantai yang licin dan juga mungkin kalau dinaiki air. Okey, terutama kepada yang warga emas, kalau ada anak-anak yang ibu bapanya bersendirian di rumah, mohon anda tengok-tengok juga ibu bapa anda ya yang bersendirian itu. Hati-hati juga kepada ibu bapa berkenaan ya, pakcik-pakcik, makcik-makcik berkenaan, supaya mereka terhindar daripada perkara-perkara tidak diingini. Jadi kalau ada anak-anak yang boleh datang pergi tengok ibu ataupun ayah anda yang sendirian di rumah, tolonglah pergi tengok. Ini untuk keselamatan mereka juga ya. Baik, kita akan terus bersama di jamin terakhir syoknya hujung minggu. Boleh hello-hello kami nanti di 089-778-243 di jam yang terakhir. Ini dia Fauzia Latif, Kak G, yang lebih kau cinta.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jagal ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kanzin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tolcross International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Awal FM.

0: Ya, Bintang bersama-sama dengan lagu dari Budak Kacamata yang dicipta oleh Zulkifli Sa'jan, ya. Kata Cik Man di TikTok, kalau ada mainkan lagu tu ditujukan untuk sahabatnya, Bos Andi Muhammad Farhan serta DJ Wan. Terima kasih banyak-banyak Cik Man. Kita juga ada rakan-rakan kita lain, Poding Sebati, ya, dari Sungai Nyamuk Perbatasan. Katanya jangan mengorbankan sesuatu yang besar dan berharga hanya demi mendapatkan sesuatu yang kecil dari orang lain. Okay, terima kasih untuk kata-kata hikmah itu. Kak Zoom ada di TikTok, Arifan Zia, tadi kita sudah tanya mereka lagu antara Tragedi Oktober dan juga Nur Nilam Sari, yang mana mereka ingin dengarkan. Okay, ramai yang memilih lagu itu. Nanti kita akan mainkan selepas ini. Apapun, selamat pagi kembali bersama dengan Wan J, jam yang terakhir untuk segmen yang pertama syoknya hujung minggu hari ini 25 Julai 2026, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Lama tidak berkonti pagi, kan, jadi macam rasa kekok sedikit konti pagi sendiri-sendiri, kan. Okeylah, terima kasih untuk penghantar-penghantar makanan e-hailing, mereka yang bekerja sebagai e-hailing yang mungkin tengah bergelut dengan keadaan sekarang ini yang mana kebanyakan kawasan mengalami banjir, kan, dan hujan pun alhamdulillah sudah berhenti sekarang. Mungkin ada kawasan yang masih lagi hujan, dilanda hujan ketika ini. Mudah-mudahan anda dapat mengharunginya, ya, terutama bagi penghantar-penghantar makanan yang menaiki motosikal. Kita kesiankan mereka, kan, juga sebab mereka terpaksa meredah banjir, meredah hujan untuk menghantar pesanan-pesanan daripada pelanggan-pelanggan mereka. Dan kita doakan kepada yang memandu juga, okay, mudah-mudahan selamat tiba ke tujuan atau destinasi anda. Sentiasa berhati-hati, jangan terlampau cepat sampai mengabaikan keselamatan dan nyawa anda sendiri. Okey, baik, anda boleh juga hubungi kami di 089-778-243 untuk Hello Hello Tawau FM. Kita akan bacakan ucapan-ucapan dan salam dari rakan pendengar kita. Macam di Facebook, kita ada Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wan, selamat pagi dan selamat bertugas, salam hujung minggu katanya. Apa khabar warga Tawau, semoga sihat hendaknya dan semoga dipermudahkan segala urusan. Untuk 1J, apa khabar Tawau FM Station pilihan ada, terima kasih banyak-banyak. Kita juga ada Siti Kasih Ahmad. Assalamualaikum, salam hujung minggu untuk DJ. Saya Siti, jiran sebelah di Kem Kebota. Hai Kak Siti Kasih Ahmad. Okey, buat semua di atas jalan raya, hati-hati kamu, ya, banyak kawasan naik air. Buat 1J, selamat memandu, ya, hati-hati. Buat OJs, okey, selamat memandu, ya, hati-hati di jalan tu. Untuk kawan-kawan semua, selamat berhari minggu. Terima kasih DJ Wan, terima kasih juga. Baik, kita ada pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi DJ Dewan J.
0: Waalaikumsalam. Bahar Madek kah tu?
1: Bukan. Jadi? Akmal dari Paris, London. Bahan.
0: Astagfirullahalazim. Suara kamu ni lebih kurang je, kan?
1: Kenapa tangan? Okey.
0: Akmal, tengah kerja kan, ya, Akmal?
1: Oh iya, tengah kerja. Masih.
0: Jadi, macam mana keadaan di sana? Hujan, ada hujan kah?
1: Lepas hujan, sekarang bekerja main lumpur-lumpur lah ni.
0: Suka dia main lumpur, ya. Jadi Abang Akmal gitu, kan. Apa ni, ya. Dah ada kawasan banjir di sana juga?
1: Kawasan Kinabatang ni belum, setakat ni masih aman-aman. Cuma masih aman. Dia hujan tu memang baru berhenti. Sekarang aktiviti bekerja yang boleh buat, ya, boleh dibuat lah.
0: Oh, okay, insyaAllah. Mudah-mudahan hati-hati, ya, buat kerja tu.
1: Amin.
0: Okey, jadi ucapan untuk pagi ni.
1: Okey, ucapan buat semua pendengar Radio Tawau FM, terutamanya yang di kawasan-kawasan banjir, semoga hari ini banjirnya cepat reda.
0: Insyaallah.
1: Semoga selamat semua, guys. Selamat semua. Begitulah. Dan semua pekerja-pekerja buat di Pamburnio yang ada di Paris ni, semoga hari ini ada kerjanya lancar.
0: Betul.
1: Walaupun lepas hujan.
0: Betul,
1: ya, sentiasa aman lah dalam bekerja begitu.
0: Insyaallah.
1: Begitulah namanya, apa, rahmat itu sentiasa ada, kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak boleh larang dia.
0: Betul. Gitu. Begitulah, kan, ujian pencari rezeki, kan.
1: Ya, ujian pencari rezeki. Ingat, yo, kawan, kita ini perintis bukan pewaris.
0: Cie. Wah, gitu, kan. Kita bukan CEO yang menyamar, ya.
1: Bukan.
0: Okey, Akmal, terima kasih, Akmal. Hati-hati bekerja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Akmal. Saya keliru kadang-kadang suara Akmal dengan Bahar. Lebih kurang saja kan kalau kita dengar. Tak tahulah kalau saya dengar macam sama. Tapi tak tahulah kalau anda semua dengar mungkin berbeza kan. Apa pun, terima kasih Akmal. Dan juga kepada yang bekerja sebagai kontraktor-kontraktor jalanan. Okay? Yang buat jalan, buat bangunan. Hati-hati dalam musim hujan ini ya. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Puan Lin.
2: Iya, saya.
0: Apa khabar Puan Lin?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat begitu saja.
0: Jadi kawasan Puan Lin macam mana? Okey juga?
2: Banjir juga, Wan. Tapi hanya setakat satu tangga sebab kami bertiang kan.
0: Oh, okey, banjir. Jadi paras, mungkin paras kalau turun tu, dia paras buku lali je lah, begitu.
2: Mungkinlah, tapi takutlah biasa ada lintas.
0: Betul, kita takut. Kita takut air tu, tapi takut nanti apa yang ada di dalam air tu kan.
2: Iya, ada lintas tu.
0: Nanti tiba-tiba ada yang menjalar. Nauzubillah min zalik, ya Allah, ya Tuhanku.
2: Iya, itulah je takut juga ada ular kecil.
0: Ular kecil, apa binatang-binatang berbisa kan.
2: Iya.
0: Kadang-kadang kita rasa macam itu, tapi sebenarnya dia macam ikan-ikan je barangkali.
2: Tengok dari tingkap sejak lawan, habis sayur-sayur yang dipasu ditenggelami hujan.
0: Allah.
2: Berserah sejak pada ini rahmat Tuhan juga.
0: Betul kan, kita tak boleh juga menidakkan sebab hujan ni pun satu rahmat juga kan.
2: Iya, jadi berserah sejak. Kalau panjang umur sayur tu dia hidup
0: betul. Betul kan, kita macam ya, macam apa ni, ialah berserah kan. Kalau ada rezeki kita dengan sayur tu, dia akan hidup, sentiasa hidup. Iya, tapi kalau tak ada rezeki kita,
2: sebab saya tanam lada dipasu tapi tenggelamlah.
0: Tapi insya Allah kalau lada biasa tahan tu kan?
2: Iya, tahan. Kadang-kadang pun sayur tu dia tahan juga.
0: Oh, betul, betul, betul.
2: Tapi setelah lamanya kita berserah. Ini kita Tuhan kehendak Tuhan. Kita betul. Tak boleh arang.
0: Betul, betul. Jadi Puan Lin, apa ucapan jadi, untuk hari ini?
2: Ucapan buat kakak yang di Muhibabal. Saya pun menghadapi juga keadaan ni. Cuma dorang beletak kan?
0: Betul, betul, betul. Kalau Puan Lin ni mungkin rumah ada jadi tangga lagi kan?
2: Ya, ini cubaan Tuhan. Yang penting kita berhati-hati.
0: Betul. Jadi Puan Lin,
2: bukan di Muhibah saja, semua taman pun yang meletak, ada kawan-kawan bagi tahu, orang pun kebanjiran
0: kan juga. Itulah, mudah-mudahan kita dielakkan, dilindungi daripada perkara-perkara
2: jadi tidak diinginkan. Jadi mudah-mudahanlah hujan ni mulai reda-reda dan mudah-mudahan air pun berturunan.
0: Kan? InsyaAllah. Terima kasih Puan Lin ya. Hati-hati ya Puan Lin.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Puan Lin yang juga salah satu mangsa banjir ketika ini. Dan sekali lagi peringatan kepada mangsa-mangsa banjir, okey, untuk elakkan perkara-perkara seperti menggunakan peralatan elektrik dalam keadaan banjir, terutama macam yang Puan Lin katakan tadi, di rumah yang meletak tu, itu kena hati-hati. Takut pula nanti elektrik tu faham-fahamlah kan, bila terkena air dia akan berbahaya kepada anda semua. Baik, rakan kita Nalia Lia, Assalamualaikum DJ, selamat pagi DJ Wan J. Sudah sarapan? Alhamdulillah, sudah minum. Okey, Cik Man masih ada di TikTok. Syah Ryan Zai, salam, selamat pagi DJ Wan J. Terima kasih banyak-banyak. Iwai, salam DJ katanya. Terima kasih juga. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Christopher di TikTok dia minta lagu ini bersama-sama dengan Kiroro Mirai.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.

0: Dato' Awi, Tragedy Oktober. Sempat tadi saya buat poll di TikTok Tower FM. Okay, bagi emoji yang mana mereka pilih antara Tragedy Oktober dengan Nurni Lamsari. Jadi ramai memilih Tragedy Oktober dalam tempoh masa yang singkat poll tersebut. Okay, 9.45 minit pagi masih bertemankan 1J di jam yang terakhir. Syoknya hujung minggu minggu yang segmen yang pertama untuk hari ini 25 Julai 2026. Baik, kita cuba terima satu pemanggil lagi. Okey, terputus pula. Okey, apapun kita hello-hello lagi lah kawan-kawan kita di WhatsApp Tawau FM dan juga di TikTok, di Facebook Tawau FM. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai 1J, selamat pagi, selamat bertugas. Salam syoknya hujung minggu untuk Bunda Tatari Masmi dan Ning Senar. Lama lagi lah dalam senarai. Geng Kiatis Sri Balung, Puan Marini, Amy Hassan, ceria selalu. Salam hujung minggu semua. Salam kerinduan. Okey 1J, terima kasih. Jangan lupa sarapan katanya. Juga ada Raima Imah, Kampung Silam Lahad Datu. Hujan sekarang turun ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1J Happy Konti menghiburkan kami pendengar setia Radio Tawau FM dari dulu sampailah kini. Okey, adalah dalam senarai 10 orang adik angkatnya Safwan Kunang, antaranya Nolisarin Putradin, ramai lagi lah dalam senarai. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Rahimah Saleh. Kita ada juga Sam Kromox di WhatsApp. Oi, dia bagi video ya. Salam untuk Nolis Aryan, Nur Jero, Aida Rahimah, ramai lagi lah. Semua rakan geng bengkel family saya mula di mana saya berada. Ciri-ciri selalu berhati-hati di tempat ini dalam banjir. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Okey, oi, teruknya banjir di tempat si Sam ya. Sempat saya tengok di bengkel tempat Sam bekerja. Okey Sam, hati-hati Sam bersama dengan rakan-rakan si Wan, Kurenai. Okey Yunus lah Datu, salam untuk semua pendengar Tau FM. Semoga sihat selalu. DJ balik nanti, hati-hati ya. Terima kasih. Sis Murni, Assalamualaikum 1J. Alhamdulillah, area Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat, air sudah surut tadi jam 4.30. Memang naik. Tadi dikirimkan 4.45 pagi ya. Jadi Kampung Pukat, alhamdulillah sudah surut air banjir di sana. Rin Rinawati, waalaikumsalam. Pagi juga DJ bertugas. Ini pekan Merotai, masih hujan tadi pukul 9, mungkin sekarang sudah beransur-ansur pulih lah ya. Okey, Abang Jeff, Assalamualaikum. Jam gila Wan katanya Abang Jeff ni. Okey, Abang Jeff ni salah seorang pemandu e-hailing kita. Jadi pemandu e-hailing pun diharapkan berhati-hati di jalanan ya. Baik, ada pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum DJ Wan Jeff.
0: Waalaikumsalam Kak Rahimah Saleh. Jadi apa ucapan untuk hari ni Kak Rahimah?
1: Ucapan salam sejaknya.
0: Aha, silakan.
1: Salam hari Sabtu ni.
0: Aha.
1: Untuk Cik Koina Omang, Pak Undi dan anak-anaknya semua. Anak buah Kurul Kasih Kasrina ni.
0: Aha.
1: Dan adik Nur Anis Nadia, Sam Kromo, Nulisa Rin, Bila Novela dan semualah DJ. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahimah. Okey, itu dia ucapan dari Kak Rahimah Saleh. Kita ada rakan kita 1DR di TikTok. Apa khabar Abang Malaysia? Terkhusus untuk Sabah dari Kalimantan Timur. Katanya terima kasih. EY. Ada juga Mir. Tai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa lagi ya? Kata 1DR nitip salam untuk paciknya di Tonglen. Okey, terima kasih. Hello Pretty. Okey, terima kasih. Hello Pretty is me. Penjahat alien. Kenapa cuman namanya penjahat alien ya? Muhammad Zulkarnain Ashraf di TikTok. Terima kasih. Jambe Jambe Obor Jambe, selamat pagi dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak yang rakan-rakan kita dari seberang pun ada juga yang bersama-sama dengan kita di TikTok. Budak viral pun ada. Siapa lagi? Syukri Wahab katanya, Assalamualaikum bang, rindu-rindu sudah dengar Tawau FM ni. Geming, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Studio One Talent, terima kasih. Kata Christopher di TikTok, semoga diberi ketabahan kepada semua yang terkena musibah banjir ni. Fatimah 89, Assalamualaikum DJ Wan. Okey, Hero Pretty katanya selamat pagi dari Shah Alam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sangat-sangat overwhelming di TikTok. Okey, di WhatsApp kita ada Abdul Hassan Jumput rasanya ya. Abdul Hassan Jumput, betul lah. Okey, salam DJ Wan, semua pendengar setia Tau FM di mana jua berada. Banjir di mana saja pagi ni, semoga dipermudahkan segalanya. Sejuk suasananya, enak ngirup ngopi dengan roti canai gitu. Okey, sudah breakfast. Terima kasih banyak-banyak Abdul Hassan Jumput. Baik, kita berhenti dan seketika kita akan berhibur dengan lagu dari The Pussycat Dolls React.

0: untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Ya, Tawau FM, berbaki beberapa minit saja lagi kita bersama-sama di segmen yang pertama syoknya hujung minggu ini. Baik, kita ada Didi Tamako. Assalamualaikum Wan J, dari tadi aku kerja dengan cuaca yang sejuk ni dengan lagu-lagu yang apa dari tadi, Fauzi Latif, Budak Kacamata, Kiroro, lagi ni ngam cuaca untuk tidur kan. Janganlah tidur Didi, Allah kesian pula. Semoga dipermudahkan segalanya buat DJ Wan. Apa kau memang katanya. Okey, terima kasih Didi, pekerja apa ni, kontraktor ya, yang tengah handle mesin besar ni. Okey, hati-hati Didi ya, bertugas. Kemudian Aman Khan dari Kampung Baginda Keningau, Mendung di Kampung Baginda. Okey, terima kasih. Cik Nai, assalamualaikum. Tak ada banjir sudah. Allahu Akbar. Memang banjir, tapi masih lagi kenderaan boleh lalu lalang. Okey, kenderaan-kenderaan yang kecil tu yang mungkin lowat kan, kalau boleh elakkan daripada melalui kawasan-kawasan banjir ini. Ada juga perkongsian dari Rojaliah 5413, katanya alhamdulillah syukur anak dan cucu saya serta jiran Tanjung Batu Keramat sudah dipindahkan ke Kompleks Sukan Tawau. Macam yang anda dengarkan perkongsian menerusi berita utama 9 pagi tadi. Okey, ramai daripada mangsa-mangsa banjir ini telah pun dipindah ke Kompleks Sukan Tawau sebagai penempatan sementara banjir ya. Baik, juga Mami Jun. Okey, ini yang terakhirlah saya kira. Perkongsian gambar juga rumah mertua Kak Jun, tempat tinggal dulu, setiap hujan mesti banjir. Ya, mungkin ya berkaitan dengan sistem perpanitan. Apapun, peringatan ini juga untuk kita bersama ya. Sebab kita ni kadang-kadang alpa dan leka, kita lupa bahawa kita juga menjadi salah satu punca kepada berlakunya banjir kilat ini. Apa yang kita beri kepada alam, ia akan memberi kembali kepada kita. Okey, jadi sentiasa jaga kebersihan. Balik-balik kita cakap, sentiasa ingatkan jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah di tempat sepatutnya. Pelepasan sampah kena tempat yang betul. Tetapi kita kadang-kadang alpa, kita kadang-kadang leka dengan masalah ini. Sampaikan ia berbalik semula kepada kita. Dan ini mungkin juga petanda bahawa alam mengingatkan kita kembali apa yang kita harus buat kepada alam. Apapun pertemuan saya dengan anda menerusi segmen pertama syoknya hujung minggu sudah sampai ke hujung. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun menemani saya sampai ke waktu ini. InsyaAllah selepas ni lagu-lagu hiburan berterusan 10 hingga 11 pagi. Dan segmen kedua akan kembali bersama dengan anda bermula 11 pagi nanti sampai ke pukul 3 petang. InsyaAllah bersama dengan DJ Tamrin. Dan petang nanti ada silang budaya. Dan juga segmen ketiga syoknya hujung minggu bersama dengan Wafa sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan kepada mangsa-mangsa banjir, mudah-mudahan ada hikmah di sebalik kejadian. Dan mudah-mudahan kita semua hindari daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sampai jumpa lagi insyaAllah pada hari dan waktu yang lain bersama dengan Wan Jadi Ruang Udara Tawau FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Olan, Kenangan Semalam. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang yang bermaksud adat atau kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang. Adat pepatih yang diamalkan oleh sesetengah kelompok masyarakat di Negeri Sembilan, umpama adat lama pusaka usang, kerana ia sudah diamalkan sejak dahulu lagi hingga sekarang. Adat lama pusaka usang.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: 你不敢玩瑞雪秀秀
1: 我救命
2: 大大胡
3: 大大胡
2: 大胡
3: 大念了 Mr. B
2: 大胡
3: 大念了 Mr. B
4: Man, itulah kan kemarin pasal kentut juga kan, tanpa sengaja ketika solat. Ini ada lagi soalan hari-hari. Soalan-soalan ni kan berkaitan dengan kentut. Ya, kenapa pula ni kan? Mungkin ialah dia mungkin ada perasaan bersalah juga kan. Ini pula kan pasal kentut juga. Tapi masa salam pertama, terkentut selepas salam pertama macam mana
5: macam
4: ni?
5: Macam mana tu, Mister?
3: Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Kita kena ingat di antara rukun tu adalah kita mengucapkan salam.
4: Ya.
3: Rukun ada sembahyang kan? Ya, assalamualaikum. Kum tu baru kita sudah selesai kita punya sembahyang. Maksudnya bila kita sudah selesai salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita terkentut, maka pada ketika itu sah kita punya sembahyang. Kalau kentut batal sebab kita masih belum lagi kita mengucapkan salam sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Sementara yang kedua tu kan sunat kan? Salam kedua. Jadi kalau kita contoh kita terkentut assalamualaikum warahmatullahi terkentut, kita nak boleh selalu ucap assalamualaikum yang kedua. Sebab kita punya apa istilahnya, kita punya sembahyang tu sudah sempurna.
5: Ya, sempurna.
3: Maksudnya nak perlu sudah untuk kita ucap salam yang kedua. Sebab kata sebagian ulama haram untuk kita ucapkan salam yang kedua sebab kita sudah berhadas. Maka pastikan kum dulu.
4: Ya, baru
5: lepas. Kum dulu. Lepas.
3: Kalau nak sampai apa? Assalamualaikum. Biarpun tak sampai warahmatullah, biarpun tak sampai warahmatullah.
4: Yang penting kum.
3: Assalamualaikum.
5: Kum.
3: Assalamualaikum. Kalau nak tahan tu kan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
0: tak tahu,
2: tak tahu,
0: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
0: tanyalah Mr. B.

0: Wow, Kak Moon.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Okey, Kak.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Dengan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ujung minggu.

1, 2, 3, show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di RFM Sesen dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wan, Tuan J, sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 2 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani suara dengan Lucy. Syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi Sabtu kita ya. Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Walaupun di luar sana agak mendung dan hujan di beberapa tempat. Mudah-mudahan dapat kita rancang dan dapat kita laksanakan dengan baik ya. Dan bagi saya, kita sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan memberikan hasil yang terbaik dalam diri kita, dalam keluarga kita, organisasi kita, negara kita, bangsa dan agama kita ya. Yeah. Dan apapun setelah bagi saya yang ketika sedang mandu, selamat dalam perjalanan. Semoga sampai ke destinasi tuju dan pastikan anda terus berada dalam keadaan yang baik ya, di sekali kenderaan anda. Dan perlu kita berhati-hati kerana beberapa jalan ya telah dinaiki air akibat hujan yang turun sejak semalam lagi ya. Dan apapun kita doakan semoga semuanya selamat ya, bagi saudara yang mungkin terlibat dengan apa ni, keadaan banjir di beberapa tempat sejak awal pagi tadi ya. Dan ketika ini saudara, walaupun air mula surut, tapi kita perlu berhati-hati lah ya, terima sekali pengguna jalan raya. Dan yang penting sekali, kita perlu bertimbang rasa semasa kita berada di jalan raya. Baik, terus setia bersama kami di RFM Sesen Belanda. 4 jam, 3 jam saya akan bersama dengan pendengar kita. Pastinya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Musi Syoknya hujung minggu.

Okey, kita berangkat dan pertemuan kita pagi ni yang sepakat dan nazam yang baru pagi Sabtu kita bersama dengan Najam Nasir. Dan jangan dalam tangisan.

Ya, saudara, yang penting sekali jangan larut dalam kesedihan jikalau ada mimpi yang mungkin belum bisa atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Tetapi kita perlu bangkit pagi ini dan mulailah rakit mimpi yang baru. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di FM Stesen Belanda. Saya jauh-jauh minggu terus berbanding anda sehingga pukul 2 petang ini.

0: hujur lah, air tak naik tinggi.
1: Yelah, ya bang. Allah. Tapi teruk juga kita nak bersihkan rumah kita ni, bang.
0: Alah, yang oi, macam tak biasa pula dengan banjir ni. Sebelum kita mengemas ni,
1: penat, bang.
0: Kita periksalah rumah kita ni dulu. Takut ada benda-benda tajam ke, kabel-kabel elektrik ke tepi-tepi tu. Serangga bisa, takut juga lipan tu. Kalau dah banjir ni, macam-macam boleh masuk dalam rumah ni. Ni kayu ni ambil. Kalau nak alihkan apa-apa barang, guna kayu ni dulu.
1: Banyak juga perkara yang nak kita berikan perhatian ni, bang.
0: Hei, iyalah. Untuk keselamatan kita juga.
2: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawau FM.
3: Iya, memang syok. Di hujung minggu bersama Tawau FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes.
0: Mm-hmm.
1: Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Ba Zul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Rabbani betul ke?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tiba lagu bersama daripada Dayang Nur Faiza Blosi Zon Kosoro untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tawau FM Sesen pilihan anda. Dan seperti biasa di pagi ini, senyap bersama dengan Kak Gorgeous Blosi Formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak.
4: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
3: Apa ni?
4: Kenapa?
3: Kurap.
4: Kurap.
3: Itu siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang tak boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
4: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
3: Macam mana?
4: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
3: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih. Okay.
4: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu, cepatlah hilang. Senang kan?
3: Bagus.
2: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Terima kasih Kak Gorgeous yang terus mengucapkan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita pagi ini. Musi Formula Kak Gorgeous 11.40 pagi untuk anda yang berhati lagu Hindustan pagi ini. Jom berikan lagu ini.

Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.

Yes, makin nanti lagu kepada Bermak Manusia lagu Salju di Danau Rindu. Menghiburkan perkara-perkara kita pagi ini. Baik, selamat pagi untuk Muhammad Kasim Peruka. Okey. Kita assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Bertugas di Kudah katanya. Mendung, kata Muhammad. Hujan sikit tapi macam air dituang atap, di atas atap katanya. Apun semoga timur. Sekian lagi-lagi putarkan untuk Muhammad di daerah Kudah. Ya. Muhammad Kasim Peruka. Terima kasih.

专辑 Rock。Halo todos, kami kembali dalam 21 minit kali. Selamat hari itu hari yang baru sama kami di FM Sesar dan Anda. Jom kita bersama dalam Lagu-lagu Rock dalam Semen Janji Rock sehingga pukul 2 petang ini. Memulakan teman-teman kita bersama dengan Kumpulan Dinamik Nurul, terus memberikan pendengar pendengar kita.

0: Ustadz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Okay, selamat pagi untuk Sam Kromox. Selamat pagi untuk Sam Kromox. Kita selamat buat Nur Lizarin dan Nur Jeruk, Aida, Raima, Rima, Solek, stay cool katanya. Semua rakan-rakan geng bengkel dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu, berhati-hati dengan di tempat yang dilanda banjir katanya. Dan terima kasih.

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya mengetahui bahwa pertemuan kali pertama dengan Abu Talib untuk menyuruh Muhammad berhenti dari menyebarkan dakwah gagal, maka mereka pun membuat pertemuan seterusnya. Kali ini pertemuan tersebut penuh dengan kata-kata ancaman. Wahai Abu Talib, usia engkau bertambah lanjut, kebesaran dan kedudukan engkau tinggi. Kami sudah meminta engkau berbuat sesuatu untuk menghentikan Muhammad dari berdakwah, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak boleh bersabar lagi melihat nenek moyang kami dicaci, pendapat kami dipandang rendah, dan Tuhan kami dicela. Engkau hendaklah segera bertindak ke atas Muhammad, kami juga akan bertindak ke atas engkau sampai salah satu di antara kita hancur. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setelah menyampaikan ancaman itu, mereka pun berlalu. Mereka menunggu apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Abu Talib ke atas anak saudaranya itu, atau apakah ia akan terus membiarkan Muhammad berdakwah. Sementara itu Abu Talib menyuruh orang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pendirian Quraisy yang mengancam itu. Beliau memahami keberatan mereka dan pada masa yang sama beliau mengasihi Muhammad. Keadaan menjadi serba salah baginya, tetapi ia mesti menghadapinya. Muhammad, kaum engkau telah mendatangi aku, kata Abu Talib memulakan bicara. Lalu beliau berkata kepada Muhammad, kata-kata kaum Quraisy itu yang berupa ancaman, kata-kata terakhir daripada Abu Talib, janganlah engkau berani aku untuk memikul beban yang aku tidak sedia memikulnya. Mendengarkan kata-kata Abu Talib itu, Nabi mengira Abu Talib sudah memihak kepada Quraisy dan sudah lemah tidak membela baginda lagi. Namun baginda tidak juga berganjak sebagai Rasul. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku menghentikan tugas agama ini, walau Allah memenangkannya atau aku sendiri hancur, namun aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Demikian Nabi menjawab dengan tegas keluhan bapa saudaranya Abu Talib dengan rasa sedih, yang memperjuangkan Islam dan terus berdakwah tanpa rasa takut dan gentar. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you. Ditawa FM.

0: Rock. 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.31 minit tengah hari. 10 playlist pilihan Malik di Batu Dua Jalan Lapas. Semoga Malik terima dengan lagu-lagu 10 playlist lagu pilihan Malik bersama dengan kumpulan Wings dari Tuhan, dan sebab bersama dengan Medicine mesti lagu Tika. Dan saat ini terus bersama kami di FM, stesen anda, Janji Rock.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa diorang kasi opium di sini, that's what drug kan, eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni, eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak bendung ni kan. Jadi pandemik ke, I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.
2: Baik tu, saya beri urusan dengan kumpulan mereka bersih lagu tadi dalam waktu. Selamat hari untuk Nisha Alisha. Salam celayan dan hujung minggu, dan janji rocker berada semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar Setia FM di mana saya berada. Semoga saya, kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tu, Setia FM, mantap berteman dengan DJ bertugas untuk tengah hari ini.

Okey, semoga ada timbul lagu bersama daripada kumpulan Mega. Jom kita bersama dengan Gerusang. Sebab tentang dia, lagu ini dimati oleh Fakrul di Kampung Kelabakan. Semoga Fakrul dan rakan-rakan nanti timbul dengan lagu ini. Lagu ini saya sediakan kepada rakan-rakan di Jawa FM. Terima kasih selalu. Terima kasih.

0: Rai Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Baik, terus berhubung bersama dengan kumpulan Bumi Putera Rockers. Musim lagu sudah sampai di sini. Lagu seperti melalui album, beberapa album yang dikeluarkan lagu ini, Legenda Rock 80-an Bumi Putera Rockers, yang terbit pada tahun 2003, dan selepas itu dibuatkan dalam album Rock Arena BPR 2005. Dan pasti lagu ini muncul di awal tahun 1990-an. Bumi Putera Rockers terus menghiburkan pendengar-pendengar kita musik Janji Rock tengah hari ini.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dan solat ke sayang.
1: Beres lah, kak.
2: Alhamdulillah,
1: kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Aku tunggu waktu sekarang pukul 1.21 bila tengah hari. Terus bersama kami mengusi lagu Rock dalam Janji Rock sekitar pukul 2 petang. Bersama dengan Yeji 14.

Okey, selamat hari untuk Aiman di Taman Durian 6. Salam aja ini ditujukan kepada semua pendengar Top FM, tidak kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak, rakan-rakan TikTok, rakan-rakan FB, rakan PKBS atau Club. Belakang saya kutuk dan sending kami Mijun, Mr. Thor and Friend Izlan dan Emma. Semualah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan salam tengah hari, salam Rabu dan salam Rabu, salam Sabtu. Dan pastikan Top FM, radio teman anda selalu.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Kevin, air dah naik ni. Apa tunggu lagi? Jomlah, kita lomba berenang. Kau jangan takut, aku ada. Jom, cepat, kita terjun. Satu, dua, tiga, terjun.
1: Badi, eh, janganlah Badi, bahayalah di air deras tu.
0: Mana ada bahaya? Cepatlah, tengah sejuk ni. Amin, Amin, tolong aku.
1: Badi, tolong, tolong,
0: tolong.
1: Badi,
2: awasi anak anda. Iron boleh membawa padang.

0: Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada ke UK semerusi zon kesana untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari.

0: Classy Rock.
1: Baik, setelah sampai sini pertemuan kita mengisi Janji Rock untuk hari ini. Terima kasih kepada penerbangan kita yang terus setia bersama kami Tau FM. Semoga Malik di Jalan Apas stable dengan pilihannya. Usi full playlist player yang terbaik. Baik, dua petang selanjutnya. Jangan lupa kita bersama dalam The Charter Topic bersama dengan DJ 1J sehingga pukul 3 petang. Dari saya akan berjalan petang berjalan, mengharapkan semoga terus terhibur dan terus setia bersama kami Tau FM. Salam kesusahan, salam keceriaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go.
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Throwback 10. Throwback 10.
1: Jam yang terakhir syoknya hujung minggu untuk hari ini 24 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu, salam hari Sabtu untuk anda semua pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di mana pun jua anda mendengarkan kami. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami menerusi segmen syoknya hujung minggu, segmen yang kedua ini, dan sudah pun kita berada di jam yang terakhir untuk segmen kedua ini. Dan seperti biasa, kita akan berhibur menerusi carta, ya, carta Throwback 10. Dan ini merupakan minggu yang terakhir, minggu yang ketujuh untuk hari ini 24 Julai 2026. Minggu lepas kita tidak ada pencalonan baru, dan minggu ini juga kita tidak ada lagu yang tersingkir untuk minggu yang terakhir, edisi Jun-Julai 2026 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengumumkan lagu-lagu, kedudukan lagu-lagu Throwback 10 untuk minggu yang terakhir ini, kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang sebelumnya, iaitu minggu yang ke-6.
4: Throwback 10.
5: Ada hati yang termanis dan penuh cinta.
4: Throwback 9.
6: You'll be in my hands.
4: Throwback 8.

0: Comeback 6. Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Throwback 2.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1.
2: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
3: Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini. Lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 menerusi carta throwback 10 edisi Jun Julai ini. Baik, kita akan umumkan 3 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang ke-7, minggu terakhir carta throwback 10 edisi Jun Julai ini. Kita mulakan dengan di tangga yang ke-10, sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta sepenuhnya oleh Yovie Widianto. Diterbitkan pada tahun 1996. Lagu ini masih lagi mengekalkan kedudukannya dari minggu lepas. Kalau ada lagu tersingkir minggu ini, mungkin terkeluar lagu ini, tetapi tidak, ya, tetap bertahan dengan lagu berjudul Cantik dari Kahitna yang turut dimuatkan dalam album yang berjudul Cantik. Kemudian di tangga yang ke-9 pula, sebelum ini lagu ini berada di kedudukan 8, turun satu anak tangga ke tangga ke-9 untuk minggu ini. Sebuah lagu yang dicipta oleh Don Alan Schlitz Jr. dan lirik yang ditulis oleh Paul Overstreet, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1999. Sebuah lagu dari Amerika Syarikat, nyanyian Ronan Keating berjudul When You Say Nothing At All, berada di kedudukan 9 untuk minggu ini. Kemudian beralih kepada lagu di tangga yang ke-8 pula. Lagu ini sebenarnya minggu lepas berada di kedudukan 7, turun satu anak tangga pada minggu ini. Sebuah lagu tempatan dari negara kita yang dicipta oleh komposer terkenal Ajay dan lirik yang ditulis oleh Zaman, dimuatkan dalam album Maaf yang diterbitkan pada tahun 1998. Dan lagu yang berjudul Juwita Salim mendiami tangga ke-8 untuk minggu ini. Semua lagu ya tahun 90-an berada di 3 kedudukan terbawah. Jadi jom kita berhibur dengan 3 lagu yang pertama, Cantik, When You Say Nothing At All, dan Juwita, carta throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Carta Throwback 10, minggu 7, minggu yang terakhir edisi Jun-Julai. Untuk hari ini 24 Julai 2026, masih bertemankan 1J di sini. Baik, kita sudah umumkan 3 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-8. Kita beralih kepada 3 lagu yang seterusnya, iaitu lagu-lagu di tangga ke-7 hingga ke-5 untuk minggu yang terakhir ini. Bagi lagu di tangga ke-7, lagu ini merupakan sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta sepenuhnya oleh Arlon Sim Miraldi, dimuatkan dalam album Untukmu Selamanya. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2007 ini, pada minggu lepas menduduki tangga ke-6, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-7 untuk minggu ini. Sebuah lagu band yang didendangkan oleh kumpulan Ungu berjudul Cinta Dalam Hati adalah lagu yang berada di tangga ke-7 untuk minggu ini. Kemudian kita dengarkan juga lagu di tangga yang ke-6, sebuah lagu yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai lirik lagu ini, yang dicipta oleh Tommaso Albinoni. Lirik yang pula ditulis oleh Dave Pickle, Rick Allenson bersama-sama dengan penyanyi lagu ini. Diterbitkan pada tahun 2000, minggu lepas lagu ini berada di tangga yang ke-9, naik tinggi anak tangga ke tangga yang ke-6. Lagu yang berjudul Slowly ataupun Slowly ataupun dalam istilah muzik digelar sebagai Adagio dari Lara Fabian adalah lagu yang berada di tangga ke-6 untuk minggu terakhir ini. Manakala lagu di tangga yang ke-5 pula, kita terbang kembali ke Malaysia bersama dengan sebuah lagu yang dicipta sepenuhnya oleh penyanyi ini, dan beliau juga adalah pelantun kepada lagu ini, dimuatkan dalam album dengan tajuk nama penyanyi ini. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1996 masih lagi kekal dari kedudukan minggu lepas. Salam untuk kekasih, nyanyian Nadia. Jom kita terus berhibur dengan Cinta Dalam Hati, Adagio, dan Salam Untuk Kekasih, Carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Sudah setengah jam kita bersama-sama menerusi carta throwback 10 minggu yang terakhir edisi Jun-Julai 2026 ini. Dan kita akan mengumumkan lagu-lagu di tangga keempat dan juga ketiga untuk minggu ini. Macam saya katakan awal tadi, minggu ini tidak ada pencalonan baru ataupun lagu tersingkir. Jadi kita terus saja umum dua lagu yang seterusnya. Bagi lagu di tangga yang keempat, sebuah lagu dari Malaysia juga yang dicipta oleh Awang BPR dan liriknya ditulis oleh Amran Omar, diterbitkan pada tahun 1994. Lagu ini pada asalnya minggu lepas berada di kedudukan 3, turun satu anak tangga ke tangga yang keempat untuk minggu ini. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi rock, Ratu Rock Malaysia juga, saya boleh katakan sebagai Ratu Rock Malaysia, iaitu Shima, dengan judul lagunya Luka Dilukai. Manakala lagu di tangga yang ketiga pula, sebenarnya lagu ini bertukar kedudukan dengan lagu Luka Dilukai tadi, naik satu anak tangga ke tangga ketiga untuk minggu terakhir ini. Lagu yang baru saja dicalonkan pada minggu sebelum, dua minggu sebelum ini, ya, lagu yang dicipta sepenuhnya oleh penyanyi ini dimuatkan dalam album Right Here Waiting yang diterbitkan pada tahun 1989. Lagu dari Amerika Syarikat, dari Richard Marx, berjudul Right Here Waiting, berada di kedudukan 3 untuk minggu ini. Jom kita sama-sama berhibur Luka Dilukai, Right Here Waiting, carta throwback 10.
0: Throwback 4.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Baiklah saudara, 2.45 minit petang sudah ketika ini. Nampaknya kita hampir-hampir sudah sampai ke penghujung. Jadi mungkin ada yang masih berteka-teki lagu manakah yang menjadi juara untuk minggu ini. Dan tiada lagu tersingkir. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda untuk minggu yang terakhir ini. Jadi sebelum kita umumkan dua lagu yang terakhir, kita imbas terlebih dahulu kedudukan dari tangga 10 hingga ketiga untuk minggu ini. Di tangga ke-10, Cantik Kahitna, 9 When You Say Nothing At All Ronan Keating, 8 Juwita Salim, 7 Cinta Dalam Hati Ungu, 6 Adagio Lara Fabian, 5 Salam Untuk Kekasih Nadia, 4 Luka Dilukai Shima, dan juga 3 Right Here Waiting Richard Marx. Jadi terus saja kita umumkan lagu naib juara dan juga juara untuk minggu ini. Bagi lagu di kedudukan naib juara, sebuah lagu dari Malaysia yang dicipta oleh Aidit Alfian, lirik yang ditulis oleh Ad Samad, dimuatkan dalam album Bicara Mata ini. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2005 ini pada minggu lepas menjadi juara carta, jatuh sekali lagi ke tangga yang kedua untuk minggu ini. Lagu di tangga kedua adalah Tak Tercapai Akalmu, nyanyian Eliana. Dan juara untuk minggu ini, sebenarnya sebelum ini pernah menjadi juara beberapa kali dan kali ini kembali merampas tahtanya, bertukar kedudukan dengan lagu Tak Tercapai Akalmu tadi. Lagu juara merupakan sebuah lagu yang dicipta oleh Jo Tae-yong dan lirik yang ditulis oleh Jung Sung-yoon, dimuatkan dalam album First Bridge, sebuah lagu dari Korea yang diterbitkan pada tahun 2000. Nyanyian So Charwi, Tears, juara untuk minggu ini. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan jatah Throwback 10, Tak Tercapai Akalmu dan Tears.
2: Throwback 2

0: carta throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM. Baiklah saudara, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk carta throwback 10, minggu yang ke-7, minggu yang terakhir untuk edisi Jun-Julai, hari ini 24 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun bersama dengan kami menerusi carta ini sehingga ke penghujung carta ini. Dan minggu hadapan kita akan kembali bersama-sama untuk edisi baharu carta throwback 10, iaitu minggu prelude bagi edisi terbaharu edisi Ogos dan juga September yang akan bersama-sama dengan anda seperti biasa pukul 2 petang di segmen yang kedua shownya hujung minggu. Sekali lagi terima kasih untuk anda semua, dan selepas ini berita Tawau FM akan bersama dengan anda dan juga rakan lain akan terus menghiburkan anda menerusi segmen yang ketiga shownya hujung minggu sampailah ke pukul 7 malam nanti. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua. Bye-bye.

seketika nanti, Tawau 3 petang. Tawau FM.

0: tiga pelompat stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu dan juga Tawa FM pilihan anda seluruh kali 3.10 minit petang. Dan sekarang ini Silang Budaya Suara Bertemu Suara. 34 stesen Radio RTM bergabung dalam satu siaran istimewa. Satu suara, satu jiwa, silang budaya. Stesen berkembar dan sekarang ini menerusi siaran Sanakan FM juga kami akan bersilang budaya bersama dengan rakan kami di Tawa FM sekarang ini bersama dengan DJ Wafa di sana. Assalamualaikum Wafa.
2: Waalaikumsalam DJ Asni dari Sanakan FM. Apa khabar?
1: Ya, apa khabar? Sehat alhamdulillah. Inikah wajahnya? Inikah suaranya?
2: Inilah wajahnya, inilah suaranya DJ Asni dan juga DJ Wafa. Gitu.
1: Okey. Pastinya istimewa juga untuk petang ni kita bersama menerusi Silang Budaya. Okey, tajuk kita kali ni Yuk Mansau Ansau. Betul. Dari Sandakan ke Tawau. Betul ya?
2: Kita akan kongsikanlah tempat-tempat menarik di Sandakan dan juga di Tawau.
1: Wow, dong.
2: Silang Budaya ini. Masalah ini.
1: Oh, segan kita.
2: Kan, kita pun
1: segan kita guys.
2: Kita pun
1: dengungan je bukan.
2: Kita nervous bersama dengan Tokti pada ketika ini kan. Oh, nervous kita.
1: Come on lah. Hai, Assalamualaikum. Okey, pastinya juga mungkin rakan-rakan yang mendengar kita sekarang ini melalui frekuensi masing-masing pastinya juga heran kenapa lah ada DJ suara DJ dari Tau FM boleh didengar sebab sekarang ini kami bersilang budaya dan di sini juga saya bangga jugalah suara saya didengar di Tau kan.
2: Begitu jugalah saya berbangga jugalah kan suara saya didengar di Sandakan bersamamu kan. Hai orang-orang Sandakan, apa khabar? Sihat ke tu? Gitu.
1: Inilah suaranya, itulah wajahnya.
2: Iya, inilah wajahnya. Inilah suaranya.
1: Okey. Okey, dari kita kongsi terus Yuk Mansau Ansau dari Sandakan ke Tawau. Jadi kalau kita tengok tajuknya pun daripada Sandakan ke Tawau. Jadi kalau boleh izinkan saya untuk memulakannya DJ Wafa.
2: Kita silakan buat Tokti dululah memulakan dari Sandakan.
1: Boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Okey, kita kongsikan yang pertama Yuk Mansau Ansau dari Sandakan ke Tawau ialah kita kongsikan hutan simpan Kabili Sepilok ya. Di mana kita berkongsi mengenai khazanah alam yang menjadi kebanggaan Sabah iaitu hutan simpan Kabili Sepilok yang terdapat di Sandakan. Kalau anda boleh saksikan juga sekarang ini melalui live Facebook di Sandakan FM dan juga Tau FM ya. Di mana untuk tahukah anda juga kawasan ini bukan sekadar kawasan hutan tropika biasa, malah merupakan habitat semula jadi kepada orang hutan Borneo serta berbagai spesies flora dan juga fauna yang unik. Dan antara tarikan utamanya ialah pusat pemeliharaan orang hutan Sepilok. Sebuah pusat yang terkenal di seluruh dunia kerana komitmennya menyelamat, memulihkan dan juga mengembalikan orang hutan yang cedera. Mungkin ada juga orang hutan yang kehilangan ibu bapa ataupun menjadi mangsa kepada manusia dan juga habitat asal mereka. Okey, dan menariknya juga pengunjung berpeluang menyaksikan sendiri gelagat orang hutan ketika sesi pemberian makanan daripada platform khas dan sambil juga boleh memahami proses pemeliharaan yang dijalankan ya. Dan selain itu juga kawasan ini juga turut menawarkan pengalaman menerokai hutan hujan tropika melalui laluan pejalan kaki yang selesa dan juga selamat. Di mana sepanjang perjalanan ni pengunjung boleh menikmati keindahan alam semula jadi, boleh menghirup udara segar dan juga berpeluanglah melihat beberapa spesies burung, serangga, mamalia kecil dan juga tumbuhan tropika yang unik. Jadi ini dia kami kongsikan yang pertama Wafa dari Sandakan iaitu
2: Kabili
1: hutan
2: Sepilok.
1: Simpan Kabili Sepilok.
2: Kabili
1: betul,
2: Sepilok.
1: Bijak macam kancil.
2: Nasib baik kancil.
1: Kan kancil kan bijak di hutan kan. Sekarang pun kancil masuk hutan hutan.
2: Iya betul. Nasib baik. Okay. Tapi ini kancil yang apa ni, kancil tiga kali kancil lah kan.
1: Okay. Oh, bergabung.
2: Begitu. Okay, teruskan dengan apa ni? tempat yang kedua.
1: Oh, dah sabar. Dah sabar ke sana ke.
2: Tadi kan
1: okey, baik.
2: Okay. Tadi kan kancil, kita mahu tahu lagi lepas ni haiwan apa yang akan keluar. Okay.
1: Oh, begitu. Menunggu apa lagi haiwan yang keluar. Okey. Ini yang kedua, yang pertama, yang kedua mana skrip kau? Okey, jumpa sudah. Okey. Yang kedua, ready Simon, teknikal kami. Okey, kita akan berkongsi pula mengenai pusat pemeliharaan beruang madu Borneo di Sepilog. Okey, di mana masih lagi berada di kawasan Sepilog, di mana pusat pemeliharaan beruang madu Borneo ini, di mana tahukah anda, pusat ini satu-satunya pusat khusus di dunia memberi tumpuan kepada usaha menyelamat, memelihara dan juga melindungi beruang madu Borneo. Terletak di Batu 14, Jalan Labuk, dan juga mengambil masa lebih kurang 5 minit sejak dari pusat pemeliharaan orangutan Sepilog dan kira-kira 28 minit dari pusat bandar Sandakan, ya. Dan menariknya, beruang madu merupakan spesies beruang paling kecil di dunia, namun jangan tertipu dengan saiznya yang paling kecil kerana beruang ini tangkas, memanjat pokok, ada kuku yang panjang dan juga kuat, dan juga lidah yang boleh mencecah sampai 25 cm untuk mendapatkan madu, serangga dan juga buah-buahan di dalam hutan. Jadi itulah keistimewaan beruang madu ini ataupun lebih dikenali sebagai Sunbay. Dan di pusat ini juga pengunjung berpeluang untuk melihat sendiri gelagat beruang madu, dan juga platform pemerhatian yang telah pun disediakan, di mana semua kawasan lawatan direka khas untuk memastikan keselamatan pengunjung, di samping memberikan ruang yang selesa kepada beruang untuk hidup dalam persekitaran yang hampir menyerupai habitat mereka. Dan bukan itu saja, di mana para pengunjung juga boleh menikmati sesi penerangan, dan juga ada taklimat juga akan diberikan mengenai kehidupan, tingkah laku, cabaran yang dihadapi oleh beruang madu Borneo. Dan pusat ini menjadi lokasi penyelidikan bertaraf antarabangsa. Ramai penyelidik dari dalam dan juga luar negara datang ke Sepilog untuk mengkaji ekologi, mengkaji tingkah laku dan juga usaha pemeliharaan spesies istimewa ini. Jadi inilah dia yang kami kongsikan, Yuk Masau Ansau yang kedua dari Sarikan FM, iaitu pusat pemeliharaan beruang madu Borneo di Sepilog.
2: Itu dia. Tapi biasanya dia, kan kalau kita dengarkan di Sandakan ni, biasa orang bilang orang hutan, buaya, ya, kan hutan. Sebenarnya ada beruang madu juga di sana.
1: Ada beruang madu Borneo atau Pesan B. So, Wawa sudah pernah tengok?
2: Nah, kalau tengok tu masa hari tu pernah tengok, tapi bukan di Sandakan lah. Sun Bear ni, memang dia punya kuku tu memang panjang. Dia bilang, apa tadi tu, beruang yang paling kecil, ya?
1: Paling kecil di dunia. Tapi jangan tertipu dengan dia punya size, beruang yang paling kecil lah. Dia spesies beruang kan. Tapi jangan tertipu sebab dia ni kuat, kukunya pun tajam, lidahnya pun panjang. Betul. Dia mendapatkan makanannya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, 34 stesen Radio RTM bergabung dalam satu siaran istimewa. Dan saya petang ini bersama-sama menerusi stesen berkembar Sanakan FM dan juga Tau FM. Masih bersama dengan DJ Wafa di Tau FM. Steady lagi ya?
3: Ya, masih steady lagi. Kita di sini menanti.
2: Mantap.
3: Gitu. Okey, tadi DJ sendiri sudah kongsikan kabili sepiluk dengan beruang madu sepiluk kan? Jadi,
2: ya, betul.
3: Oleh kerana di Tawau ni merupakan bumi ladang, kita kongsikan untuk tempat yang pertama, destinasi yang pertama iaitu Coco Village dan juga Coco Museum.
2: Wow, okay.
3: Jadi ini merupakan orang kata tempat tarikan agro pelancongan utama di Tawau dan untuk mempamerkan sejarah serta industri koko dan penanaman

0: nyaman sehinggalah penghasilan coklat ya. Jadi tempat Coco Village ni terletak di Queen Hill Tawau, kira-kira 30 hingga 45 minit dari Bandar Tawau. Dan Coco Village ini dibangunkan di kawasan ladang koko milik kumpulan Teguan yang telah mengusahakan tanaman koko sejak tahun 1957. Dan Coco Village ini ditubuhkan pada tahun 2002. Destinasi menarik ini menawarkan pengunjung perjalanan yang mengasyikkan melalui kitaran hayat coklat, daripada biji coklat itu sendiri hinggalah ke bar dan seterusnya. Kawasan ini juga memanfaatkan tanah gunung berapi yang subur, menjadikan sesuai untuk penanaman koko berkualiti tinggi. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan di Coco Village ini ialah dalam perjalanannya itu pun sendiri, kita dapat melihat pokok koko dan juga buah koko itu secara langsung, dan juga kita dapat mempelajari proses penanaman, penuaiannya, fermentasi dan juga pengeringan biji koko itu sendiri, dan juga kita dapat juga menikmati pelbagai makanan dan minuman berasaskan koko di Coco Cafe, dan dapat juga kita beli produk coklat tempatan sebagai cenderamata lah. Dan selain itu juga kita dapat menikmati keindahan air terjun serta formasi batuan basalt berhampiran kawasan ladang, dan kita juga dapat terokai Coco Culture Spring dengan 6 air terjun, termasuklah air terjun Majesty yang setinggi 75 kaki. Dan selain itu juga anda boleh merasakan, kalau contoh macam DJ Asnita sendiri, pernah rasakan DJ Asnita mi yang berperisa koko?
1: Belum lagi.
0: Mi berperisa koko, merasa. Nasi yang berperisa koko. Wow. Pelik kan? Dia macam pelik kan? Dia macam unik kan? Jadi kalau di Coco Village ni kita boleh rasakan, kita boleh cubalah ya. Mana tahu ada yang makan teringin kan? Merasakan, kalau kita macam fikir, kalau coklat dengan mi, coklat dengan nasi macam yang tak sesuai kan? Tapi bolehlah mencuba makanan, kira eksotik ke tu? Tak juga eksotik kan? Dia macam sesuatu yang unik lah, unik kan?
1: Ya betul, unik.
0: Jadi boleh rasa bubur koko, mi berperisa koko dan juga nasi yang berperisa koko di Coco Village ni. Tapi kalau Wafa sendiri, kalau ada berkunjung ke Coco Village ni, Wafa memang akan borong ais krimnya. Ais krim dark chocolate, ais krim dark chocolate-nya kan. Di situ memang terbaik. So, rasanya tu dia macam ada pahit-pahit, manis-manis kan. Jadi kita pun terbiasa juga dengan kehidupan yang pahit. Atau batuk pula kan. Jadi itulah itulah harus borong lah. Kalau pergi sana mesti beli apa ni, ais krim, mesti rasa ais krimnya. And then tips untuk pelawat yang untuk datang ke Coco Village ni, perlulah memakai kasut yang sesuai, sebab memang perjalanannya agak jauh lah. Macam kita akan berjalan kaki dari pintu gerbangnya ke kafenya, lepas tu ke dia punya spring lagi yang tempat boleh tengok air terjun. Dan kalau dapat berkunjung ke Coco Village ni juga, kita boleh bawa pulang cendera hati macam serbuk koko asli. Ada juga skincare berasaskan koko, penjagaan kulit berasaskan koko, dan juga biskut koko tradisional. Jadi itu untuk tempat yang pertama, iaitu Coco Village dan juga Coco Museum.
1: Itu yang pertama ya.
0: Jadi untuk tempat yang kedua ialah macam tadi pun, flora dan fauna yang apa ni, yang rakan kita DJ Asnita kongsikan. Yang ini pun flora dan fauna juga, berkaitan dengan flora dan fauna, iaitu Taman Rekreasi Hutan Simpan Membaluak. Dan Taman Rekreasi sini terletak di Jalan Sri Indah Tawau, kira-kira 20 minit perjalanan dari pusat Bandar Tawau, dan ia dibuka setiap hari sekitar 8.30 minit pagi hingga 5.30 petang lah. Dan pengunjung juga boleh menikmati pelbagai aktiviti rekreasi, mana yang memang minat sport-sport ataupun yang suka alam semula jadi kan. Di sini kita ada trek berjalan kaki, iaitu Jungle Trail meretasi kawasan hutan. Kita ada juga aktiviti Flying Fox, ada Wall Climbing, ada dengan pedal board di tasik, dan juga boleh berkelah lah di kawasan perkelahan tu bersama dengan keluarga. Ada juga disediakan pondok rehat, laluan jogging, dan juga kawasan fotografi alam semula jadi flora dan fauna. Dan Hutan Simpan Membaluak ini sebenarnya mengekalkan ekosistem hutan tropika Sabah yang kaya dengan biodiversity, dan anda juga boleh berpeluang melihat pokok-pokok hutan hujan tropika. Ada burung tempatan, ada rama-rama, ada serangga, ada tupai, macam tadi ada kancil, ada apa ni, ada
1: ruang 2 point. Oh, 2 point. Okay.
0: 2 point. Serta hidupan okay. liar kecil yang mendiami kawasan hutan ni lah. Jadi antara kemudahan juga disediakan tempat letak kereta, ada surau juga, kan? Ada surau, ada tandas awam, ada pondok rehat, dan juga ruangan untuk aktiviti lasak lah. Jadi ringkasnya, hutan simpan membaluak ini merupakan destinasi ekopelancongan yang menggabungkan keindahan hutan tropika dan juga pelbagai aktiviti rekreasi lah. Jadi boleh berkunjung bersama dengan keluarga ataupun pencinta alam, pelajar dan juga ataupun penggemar aktiviti lasak ataupun luar, bolehlah menikmati suasana hijau sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hutan di Sabah ini. Itulah untuk tempat yang kedua. Wafa mau juga flying fox tu, tapi tak boleh.
1: Oh, tak boleh. Begitu.
0: Dia macam muatan terlebih kan, tak dapat lagi kita macam
1: dia kena begini.
0: Dia bilang dah boleh. Tinggi betul cita-citamu.
1: Lambat lagi kan.
0: Tinggi betul cita-cita kita, dek. Begitu.
1: Tak apalah, dek. Ya, dek. Okey, dek. Jadi itulah dia dua perkongsian daripada Tau FM. Kalau tadi yang pertama, Coco Village dan juga Coco Museum dan juga Taman Rekreasi Hutan Simpan Membaluak. Ya.
0: Betul.
1: Wah, jadi kita bagi dulu DJ Wafa. Minum sekejap. Saya paham perasaannya.
0: Baru saya faham perasaan DJ kan? Asnita.
1: Sepatutnya satu-satu bagi kita tadi
0: kan? Terima kasih DJ Didi gitu kan. Dua-dua terus.
1: Terima kasih penerbit. Apa syak betul?
0: Apa syak betul? Okey, kita akan berhibur.
1: Okey, kita rehat dulu. Kita berhibur dengan lagu pilihan daripada kawan kita di Tau FM. Lagu Gunung Kinabalu daripada Azharina dan juga Danish Estufia. Semuanya bersama kami, Silang Budaya, Sanakan FM dan
0: Tawau FM.

0: 34 sen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Stesen berkembar, Sanakan FM dan juga Tawa FM sekarang 10:33 minit pertama. Masih bersama dengan DJ Wafa sekarang ini di Tawa FM.
2: Ya, saya DJ Wafa. Inilah suaranya, inilah wajahnya.
1: Inilah
2: dia lah orang. Tu.
1: Kami lah ini.
2: Cumalah.
1: Okey, apa pun. Okey, terima kasih buka rosianya petang ni Wafa ya.
2: Ya, terima kasih juga buka okay, rosianya nasib, dari Sanakan FM.
1: Nasib di hujung-hujung sudah.
2: Di hujung-hujung sudah di situ juga lah kan. Tapi kita tiba di penghujung okay. Silang Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat rakan-rakan di Sanakan FM. Kami di Tau FM dari tim teknikal iaitu Encik Sabarudin dan juga Puan Carmila ingin berterima kasih lah bersama-sama dengan dengan tim Sanakan FM. Sudah sudi bersama
1: dengan
2: dan, kami.
1: Dari pihak Sanakan FM, pihak penerbit eksklusif Ismadi Masyam Sudin, penerbitnya DJDD, awas kau. Dan juga kita punya penerbit. Penerbit kita, Samin, teknikal kita, Samin Murad, terima kasih. Dan sampai di sini kita bersama Wafa.
2: Betul.
1: Untuk Silang Budaya, dan kita harapkan perkongsian kita untuk petang ini dapat memberi manfaat untuk pendengar di Tau FM dan juga di Sanakan FM.
2: Ya, kan? Jadi terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Jadi,
1: terima kasih, kita jumpa lagi.
2: Bye. Assalamualaikum. Bye DJ Sidang.
1: Bye DJ Wafa. Jumpa lagi. Bye. Okey, terus kita bersama kami di
2: Ya, itu dia bersama-sama dengan rakan kita DJ Asnita di Sanakan FM menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahan Datu, Silabukan, Kunak Sahabat, Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 3:37 minit petang. Malah bagi rakan-rakan yang berada di Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, masa yang solat, waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3:41 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali semula menerusi syoknya hujung minggu sebentar saja lagi.
3: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
4: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
3: dengan perkongsian dan bual santai
4: bertemakan budaya dan tradisi.
5: Silang Budaya
6: Radio RTM.
4: Stesen berkembar hari Sabtu
3: dan suara bertemu suara hari Ahad.
4: Semuanya bermula pukul 3 petang.
5: Riuh suara dalam Silang Budaya.
7: Satu suara, satu jiwa.

lupa bahwa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih, itu adalah sedekah. Setiap kali takbir, itu adalah sedekah. Setiap kali tahmid, itu adalah sedekah. Setiap kali tahlil, itu adalah sedekah. Menyuruh amar ma'ruf, itu adalah sedekah. Menegah mungkar, itu sedekah. Dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun, dia boleh beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram? Adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala." Pengajaran hadis. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan. Setiap amalan soleh mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan dipersia-siakan sama sekali. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan, seperti bertasbih mengucap subhanallah, bertahmid iaitu mengucap alhamdulillah, bertahlil iaitu mengucapkan la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah, sehingga kan melakukan hubungan intim pun dianggap sedekah. Kerana kalau dia berzina, dia dianggap berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran Islam. Petikan.

Ya, Syonya hujung minggu tu FM, stesen pilihan anda betul. Sekarang sudah pun 3.54 minit petang pada ketika ini. Dan di jam yang seterusnya nanti hinggalah jam yang terakhir, kita akan bersama-sama menerusi Syonya hujung minggu. Dan tadi kita sudah di disajikan dengan lagu-lagu. Dan juga bersama-sama dengan Sandakan FM, iaitu DJ Asnita menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi nantikan esok apa pula yang akan dibawakan oleh rakan kita Wan J menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk minggu hadapan, setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad, kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa pukul 3 hingga 4 petang. Nantikan besok apa pula akan dibawakan oleh rakan kita Wan J. Dan nanti di jam yang seterusnya kita akan kembali menerusi show-nya hujung minggu. Nantikan terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Sal Priadi, ini dia Foto Kita Blur. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: dinasihatkan bersiap sedia untuk berpindah.
1: Jika kawasan anda sering atau berkemungkinan dilanda banjir, ada baiknya sediakan satu beg kecemasan yang boleh membantu anda bertahan hidup selama 72 jam. Apa nak masuk? Senang saja. Pakaian, kasut, selimut dan jaket keselamatan untuk perlindungan diri dalam pelbagai keadaan. Wesel sebagai alat isyarat apabila memerlukan bantuan. Dokumen penting termasuk kad pengenalan, pasport dan rekod perubatan. Air bersih, sekurang-kurangnya satu botol untuk keperluan segera. Telefon bimbit dan power bank bagi memastikan komunikasi tidak terputus. Wang tunai penting sekiranya sistem elektronik tidak berfungsi. Lampu sulu dan bateri untuk kegunaan ketika kegelapan atau gangguan elektrik. Kit kecemasan, ubat-ubatan dan barangan kebersihan diri. Makanan tahan lama sebagai sumber tenaga sementara menunggu bantuan. Radio Mini Muda Ali bagi mendapatkan maklumat rasmi dan terkini. Beg kecemasan ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk pastikan kita sentiasa bersedia. Sediakan beg kecemasan dan letakkan di tempat yang mudah capai. Beg kecemasan banjir nampak tidak berguna, tapi bila banjir, ia amat diperlukan.
2: Ya, berwaspada di musim banjir dan susulan hujan berterusan ya. Tawau telah pun diisytiharkan sebagai kawasan bencana banjir untuk hari ini dan orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Jadi elakkan ya meredah arus banjir walaupun kelihatan cetek dan segera pindahkan dokumen penting, ubat-ubatan dan juga barang berharga di tempat yang tinggi dan tutup bekalan elektrik dan gas jika diarahkan berpindah dan sentiasa pantau maklumat rasmi daripada pihak berkuasa dan juga sediakan kit kecemasan seperti air minuman, makanan kering, lampu suluh, power bank dan juga kit pertolongan cemas dan pastikan biasakan kanak-kanak kan rasa teruja kan, jangankan kanak-kanak, remaja pun rasa teruja kan bila hujan, bila banjir ni nampak macam kolam boleh mandi-mandi kan. Jadi pastikan anda pantau kanak-kanak, anak-anak anda sentiasa berada di bawah pengawasan dan jangan biarkan mereka bermain di kawasan banjir kerana risiko lemas, jangkitan dan juga objek tajam yang tersembunyi. Ya, jadi keselamatan anda dan juga keluarga adalah keutamaan. Jika diarahkan berpindah, segera ke pusat pemindahan sementara PPS yang ditetapkan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Ya, semoga kita diberi kepada mereka yang mungkin terkesan ada tempat-tempat yang dinaiki banjir, rumah-rumah yang dinaiki banjir. Semoga diberi kekuatan untuk kita. InsyaAllah ya, ada hikmah di sebalik kejadian ini. Okey? Waktu sekarang sudah pun 4:10 minit petang. Terima kasih untuk anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada rakan kita, Mami Jun, selamat bertugas DJ Wafa DJ As tadi. Selamat petang dan juga salam hujung minggu. I Love Tau FM. Terima kasih rakan kita Mami Jun. Kata rumah mertua Mami Jun pun tempat tinggalnya dulu setiap hujan mesti banjir. Ada lagi gambar dihantarkan. Ya Allah, tingginya air tu macam paras-paras lutut sudah. Kita ada juga rakan kita Bang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang juga salam buat semua kawan-kawan Tau FM, juga buat keluarga di Batu 6. Semua yang mengenali diri saya dan juga DJ Wafat, jurutanggih selamat bertugas. Terima kasih. Rakan kita Bang Timbul ya. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. Mungkin ada info-info di mana tempat-tempat yang masih lagi dinaiki air ataupun tempat-tempat yang tak dapat lalu. Macam tadi saya sendiri dalam perjalanan ke pejabat kan, tak dapat nak lalu bahagian kawasan dekat kampung rawa-rawa tu sebab kenderaan rendah. Jadi terima kasih juga lah untuk abang-abang kan. Orang kata abang-abang yang membantu, hero yang tak didendang ni kan. Orang-orang tahu memang terbaik lah kan? Biar pun tak apa disuruh, dorang yang sendiri akan bantu bagi tahu, dek keretamu ni rendah, tak boleh kau limpas di sana, katanya tadi. Terpaksa pusing balik gitu. Terima kasih lah untuk abang-abang yang sedia membantu ya. Orang-orang tahu memang terbaik. Okay, baik, kita akan berhibur lagi sebentar lagi dengan lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan KOI dengan lagu TV Karma dan juga Meta Dergama. Dan juga kita akan ke Sabah FM 4:30 minit petang menerusi untuk bersama-sama mendengarkan berita dari Sabah FM. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Rizky Fabian Linda Mencinta Tanpa Arah. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bae ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Ya, anda sedang mendengarkan Tau FM. Pilihan anda waktu sekarang sudah pun 4.52 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, di jam yang kedua ini, 4.52 minit petang pada ketika ini, ada saudara rakan kita menghantarkan juga salam-salam ucapan. Kita ada Aman Han dari Kampung Baginda Keningau dengan ucapan katanya, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria selalu. Ada pantun di petang yang mendung ini. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jangan jadikan teladan. Segala yang buruk letak di tepi. Buat DJ mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih rakan kita Aman Han dari Keningau, Kampung Baginda Keningau. Baik, tadi juga Kak Jum Maria Amin kiu-kiu. Ha, nantikan Kak Jum. Kak Jum jangan pula terlupa lagi Kak Jum untuk kita punya karaoke lepas ni kan. Di jam yang seterusnya nanti kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Dan juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Jadi sediakan lagu anda. Kita akan buka talian 0897782243 di jam yang seterusnya. Selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu, tanyalah Mr. B. Okay? Kalau nak mau karaoke, ucapan pun boleh juga santai petang bersama-sama dengan saya Wafa hingga ke pukul 7 malam nanti. Kita layan lagi lagu. Ini dia bersama-sama dengan Flopopi atas nama Cinta Menanti 5 petang. Kita akan ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita, Radio Angkasa Puri Kota, Media Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita akan kembali semula menerusi syoknya hujung minggu di jam yang ketiga nanti.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita depani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu adalah yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bahawa Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi, lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Black Dog Bone dengan lagu Hayalan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1978 ya. Jadi mungkin ada yang mengetahui, ada yang ingat sebenarnya lagu ni dinyanyikan oleh apa ni, oleh VE ataupun Rafiq. Tapi sebenarnya lagu ni dinyanyikan, lagu penyanyi asalnya ialah merupakan Black Dog Bone yang dikeluarkan pada tahun 1978 dan dinyanyikan semula, diberikan nafas baru oleh Rafiq dan juga VE. Okay, baik, waktu sekarang sudah pun 5.27 minit petang. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita berada di jam yang ketiga menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa untuk segmen yang terakhir untuk edisi hari ini 25 Julai 2026. Kemana saya destinasi anda untuk petang ni? Memang ada beberapa tempat yang memang tengah jam kan, satu jalan sejak yang dibuka pada ketika ini kan. Terima kasih juga pemilih Tau FM sebagai peneman perjalanan anda. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro untuk dua jam yang terakhir ini, dan juga untuk jam yang ketiga ini kita akan bersama-sama menerusi karaoke ataupun ucapan santai juga. Anda boleh dial di 089-778-243. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu India Ulangan Tak Tahu Tanyalah Mister B. Lepas itu baru kita aktifkan talian 089-778-243 untuk karaoke.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mister B. Tak tahu, tanyalah Mister B.
2: Man, itulah kan kemarin pasal kentut juga kan, tanpa sengaja ketika solat. Ini ada lagi soalan hari-hari. Soalan-soalannya ni kan berkaitan dengan kentut. Ya, kenapa pula ni kan? Mungkin ialah dia mungkin ada perasaan bersalah juga kan. Ini pula kan pasal kentut juga. Tapi masa salam pertama, terkentut selepas salam pertama macam mana
3: ni? Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Kita kena ingat di antara rukun tu adalah kita mengucap kan salam.
2: Ya.
3: Betul. Sembahyang kan? Ya, assalamualaikum. Kum tu baru kita sudah selesai kita punya sembahyang. Maksudnya bila kita sudah selesai salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita terkentut, maka pada ketika itu sah kita punya sembahyang. Kalau kentut batal. Sebab kita masih belum lagi kita mengucapkan salam sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Sementara yang kedua tu kan sunat kan? Salam kedua. Jadi kalau kita contoh kita terkentut, assalamualaikum warahmatullahi, terkentut, kita nak boleh selalu ucap assalamualaikum yang kedua. Sebab kita punya apa istilahnya, kita punya sembahyang tu sudah sempurna.
4: Ya, sempurna.
3: Maksudnya nak perlu sudah untuk kita ucap salam yang kedua. Sebab kata sebagian ulama, haram untuk kita ucapkan salam yang kedua sebab kita sudah berhadas.
2: Ya.
3: Okay, ya. Maka pastikan kum dulu.
2: Ya, baru lepas.
4: Kum dulu. Lepas.
3: Kalau nak sampai apa? Assalamualaikum. Biarpun nak sampai warahmatullah, biarpun nak sampai warahmatullah.
2: Yang penting kum.
3: Assalamualaikum.
4: Kum.
3: Assalamualaikum. Kalau saya nak tahan tu kan.
1: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke You di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
6: Telefon kami di talian
5: 089-77-8243.
7: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
5: Jadi, karaoke yuk.
6: Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad
5: 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Karaoke yuk di Tau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 089-778-243 untuk karaoke. Nampaknya ada pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi . Di talian 089-778-243 untuk karaoke. Dan kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
8: Hello, assalamualaikum. Gigi
0: Wapa. Waalaikumsalam. Kak Raima, apa khabar Kak Raima?
8: Sehat-sehat sejak ni.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Lahad tu Kak Raima? Hujan ke juga?
8: Sekarang panas.
0: Oh, sekarang panas lah. Tadi pagi ada hujan lah. Tak juga?
8: Hujan pagi.
0: Oh, hujan pagi. Oh, okeylah Kak Raima. Okey, Kak Raima petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Raima?
8: Mau karaoke sikit-sikit.
0: Boleh, lagu apa tu?
8: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Baik, teruskan. 1, 2, 3. Karaoke.
8: Ku sangkakan tanah berpanjangan, rupanya gerimis mengundang.

0: Okey, DJ.
1: Okey, Kak Rahimah. Terima kasih. Ada ucapan Kak Rahimah untuk petang ni?
0: Salam sejak ni untuk adikku, Nur Anis Nadia. Semoga sehat-sehat saja.
1: Amin.
0: Bunda Tantari dan Mas Mila. Dan kakak-kakakku semua dalam rumah ni. Abang Kasim, Kak Janet. Si kecil ni jangan nangis-nangis. Okey DJ, itu saja. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia bersama rakan kita Kak Rahimah mendendangkan lagu Gerimis Mengundang ya. Baik, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
2: Hafiz.
1: Hafiz. Hafiz dari Batu Lima ke Hafiz?
2: Bukan, Taman Ria.
1: Taman Ria pula main ni. Okey, Hafiz. Di sana banjir ke Hafiz? Tak juga?
2: Banjir dari pagi. Sekarang tak lah.
1: Sekarang. Alhamdulillah kalau surut sudah. Okey, Hafiz. Teruskan dengan petang ni mau karok?
2: Karok lah.
1: Lagu tak apa tu, Hafiz?
2: Nak darah rindu.
1: Nak, oi, di Tanjung. Oh, tentang lagu tu ni kan. Okey, okey, okey, okey. Okey, teruskan dengan karoknya. Satu, dua, tiga.

0: Okey, saya itu
1: Seletik. Ha, siapa yang jauh di mata tu, Fiz?
0: Ya, itu ya.
1: Okey, Fiz. Terima kasih, Fiz. Bye.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itu dia rakan kita Hafiz menendangkan lagu Nak Darah Rindu. Yang sekarang ni tular juga lah kan, ada challenge-nya kan di TikTok kan. Oleh rakan kita Ranisha yang wakil Sabah juga. Untuk satu apa ni rancangan nyanyian ya. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang. Ya. Siapa tu?
2: Ya, Jarin dari Taman Semara.
1: Jarin dari Taman Semara. Baik, petang ni mau karaoke yes. Atau ucapan?
2: Selama karaoke ni.
1: Okey, lagu apa tu?
2: Lagu Intanku Kesepian.
1: Intanku Kesepian. Ya. Baik, silakan. Satu, ya. Dua, okay. Tiga.

0: kasihmu Intan, tinggallah aku menyulam cinta yang siram di dalam senyum yang terbayang duka. Ku kesepian.
1: Ah, itu ya. Dia terus bagi ya jari ini. Terima kasih, bye. Assalamualaikum.
0: Ya, okey, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia rakan kita Jarin dari Taman Semara. Note pertama ini dia terus bagi gitu kan. Tinggi suara rakan kita kan. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Kak Jo Maria Amin kita akhirnya tembus juga.
2: Itu
1: tembus juga talian akhirnya petang ini. Okey, alhamdulillah. Lagu apa petang ni Kak Jom?
2: Apa kau lagu
1: Kak Jom?
2: Mengulit kenangan.
1: Baik, silakan. 1, 2, 3.
2: Terima kasih.

kau canarkan kuntum-kuntum rindu. Masih berdarah lukaku ini, pedih menikam jiwa. Simpulan cinta terlucut kini, menyapalah derita. Bukan ku mengungkit kisah lama, sekadar mengulit kenangan. Kasih sayang yang kita semai ketandusan.

0: Tiada guna ku tangis ratapi perpisahan yang berlalu biarkanlah, kerana aku percaya sebalik kedukaan ada bahagia. Itulah saja tak kecil sekarang.
1: Okey, Kak Jo, ada ucapan untuk petang ni Kak Jo?
0: Okey, pastinya ada. Buat semua yang tengah banjir di tempat anda tu, tak sabarlah menghadapinya. Ujian, salah satu ujian jugalah untuk kita.
1: Betul.
0: Apapun, semoga cepat surut dan tiada kemalangan jiwa yang berlaku.
1: InsyaAllah.
0: Dan orang tengah mandu tu pun hati-hati, kalau tak boleh limpas, jangan berani limpas. Utamakanlah keselamatan anda. Dan untuk my husband, anak saya, adik-beradik saya yang berada di Kampung Ketingan, dan semua yang tengah mendengar Contoh FM, semoga saya selalu lah bahagia bersama keluarga saya, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Jadi wafat, selamat uruskan tugas. Bersama layan Tok FM, pilihan anda. Terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
1: Sama-sama, bye-bye, goodbye juga. Bye.
0: Bye-bye,
1: itu diharapkan kita Jo Maria Aming, bye bye goodbye. Sekarang ni ada lagi tular kan, video apa ni, tawau banjir kor, ada yang main bola tampar di apa ni masa banjir, ada yang tengah baring-baring kan di bahagian taman berkeli tu. Ya ampun, macam-macam kan orang tawau ni kan, dapat kalau bukan orang tawau kan tak berlucu-lucu kan. Jadi harapkan kita semua jaga kesihatan, jaga keselamatan diri. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Di talian 089-778-243. Kita aktifkan lagi talian untuk anda dial. Untuk kita bersama-sama menerusi karaoke. Okey, pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Nurul dari Kampung Titingan.
1: Nurul dari Kampung Titingan. Okey, Nurul, petang ni mau karaoke atau ucapan Nurul?
2: Mau karaoke.
1: Lagu apa tu, Nurul?
2: Lagu Fauzi Ahmad Daud, Rahsia Hati.
1: Rahsia Hati. Baik, teruskan. 1, 2, 3.

0: makasih.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Nurul. Bye bye.
0: Bye.
1: Ah, itu dia rakan kita Nurul dari Kampung Titingan dengan lagunya Rahsia Hati tadi kan, dari Fauzia Ahmad Daud ataupun OG Ahmad Daud. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Hai, siapa tu?
2: Saya Afin dari Kampung Sapang Kuna.
1: Dari Sapang Kuna. Siapa nama tadi? Afin?
2: Yasin.
1: Yasin. Okey, Yasin. Petang ni mau karuk lagu apa, Yasin?
2: Cintamu Mekar Di Hati.
1: Cintamu Mekar Di Hati, ya? Eh?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, silakan. 1, 2, 3.
2: Kau

Dans la selama lamanya, kau umpama bintang menyinari hidupku. Ku harap kau terus bersinar ketika kau perlukan aku.

Kau dalam ingatan di sepanjang hatiku demi

0: Ah, itu dia rekan kita Yasin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Yasin, ada ucapan petang ini Yasin.
1: Tiada sudah ucapan.
0: Oke, baik, terima
1: salam
0: kasih Yasin. Bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ah, itu dia rakan kita Yasin. Sedap suaranya kan, tapi macam kualiti tadi bunyinya macam macam tak bagus lain sikit kan. Macam berkumur pula kita dengar tadi kan. Okey, terima kasih Yasin untuk lagunya. Okey, lagi rakan kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam saya kenal suara ni tau.
2: Siapa
0: ya namanya? Ya Allah, kenapa boleh terlupa ni? Selalu menyanyi ni. Siapa namanya?
2: Si Sofian.
0: Ayah Sofian. Ya Allah, Sofian. Okey, Sofian. Petang ni mau karaoke lagu apa, Sofian?
2: Boleh lagu retro kah?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Tajuk lagunya Biar Aku Jadi Pelangi.
0: Biar Aku Jadi Pelangi, ya?
2: Ya.
0: Oh, okey, boleh, boleh.
2: Biar pelangi pula. Biar aku jadi lilin.
0: Biar aku jadi lilin.
2: Kumpulan pelangi.
0: Oh, kumpulan pelangi. Okey, boleh. Okey, Sofian, teruskan. Satu, dua, tiga.
2: Biar aku menjadi lilin, memberikan cahaya

0: Sekian.
1: Ah,
0: terima
1: itu
0: kasih.
1: Dia. Biar aku jadi lilin. Terima kasih Sofian. Ada ucapan Sofian?
0: Ya, sama. Semoga kita semua ni DJ dan kita semua keluarga tahu sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala bahaya dan musibah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Bye.
0: Bye.
1: Itu dia rakan kita Sofian. Okey, saya akan ingat Sofian. Dia macam saya terkeliru antara Sofian dengan Remy. Jadi sebenarnya Sofian ya. Terima kasih rakan kita Sofian untuk lagunya. Nampak kita ada lagi pemanggil. Kita menantikan lagi pemanggil di talian 089-778-243. Sudah 5.51 pada ketika ini, berbaki lebih kurang 9 minit lagi. Kita menerusi karok yuk. Okey, kita ada pemanggil di talian lagi. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang di Jawa.
1: Assalamualaikum Cik Din.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya ampun, rindunya suara Cik Din. Bang, apa kabar Cik Din? Sehat ke tu?
2: Iya, sehat. Alhamdulillah.
1: Okey, Cik Din petang ni mau karaoke atau ucapan Cik Din?
2: Mau nyanyi sikit-sikit.
1: Boleh, boleh. Lagu apa tu Cik Din?
2: Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu. Baik, teruskanlah. 1, 2, 3.

0: Cucuk kacau dia game main tembak-tembak dia.
1: Ada bunyi, ada makeup. Makeup
0: mana? Ya, mungkin dia DJ. Ayalah buat ucapan. Okay, buat siapa yang bertugas. Semoga saya sehat yang mengenali diri Cik Din. Sama Cik Suri. Yang mengenali dirilah sahabat-sahabat, kawan-kawan, keluarga. Adik, Norman, Paman yang berada di lahan Datuk. Semoga mendengar. Buat keluarga. Suara tembak. Ayolah DJ.
1: Okey Cik Din, terima kasih.
0: Bye bye.
1: Bye Cik Din, terima kasih. Waalaikumsalam. Comel betul Cik Din dengan cucunya kan. Tengah nyanyi lagu apa tadi tu, Mencinta Biri betul tu. Ada pula bunyi tembak di belakang tu kan. Comel betul. Okey, lagi memanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang, siapa tu?
2: Ini Husima dari Sempurna.
1: Dari Sempurna. Okey, teruskan. Petang ni mau karaoke lagu apa tu?
2: Karaoke lagu Kau Merubah Segalanya.
1: Kau Merubah Segalanya. Baik, silakan. Satu, dua, tiga.

0: Itu sajalah
1: Ah, itu dia, kau merubah segalanya. Ada ucapan untuk petang ni?
0: Pakat ini tiada ucapan dah.
1: Okey. Okey, baik. Terima kasih. Bye.
0: Bye.
1: Ah, itu dia rakan kita di Sempurna, ya. Okey, kita ada lagi berbaki lebih kurang 4 minit. Mungkin ini pemanggilan terakhir untuk edisi hari ini. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Maisara.
1: Maisara. Maisara buat panggilan dari mana, Maisara? Maisara?
2: Ya.
1: Hello, Maisara buat panggilan dari mana tu, Maisara?
2: Muhibah.
1: Muhibah. Okey, okey, Maisara. Petang ni mau karaoke tu ucapan, Maisara?
2: Mau nyanyi.
1: Nyanyi lagu apa tu? Lagu apa tu, Maisara?
2: Lagu Anta Permana.
1: Anta Permana. Baik, baik, teruskan. Satu, dua, tiga.

0: Itu dia. Terima kasih Mbak Sarah. Ada ucapan untuk petang ni Mbak Sarah.
1: Semoga semua berjalan lancar dan sehat selalu lah.
0: InsyaAllah. Okay, terima kasih Mbak Sarah. Bye. Itu dia rakan kita Mbak Sarah dari Muhibah katanya ya. Membawakan lagu Anta Permana. Mungkin ada satu lagi pemanggilan terakhir. Kita akan terima di talian 089-778-243. Ada berbaki lebih kurang 2 minit lagi. Okey, nampaknya tiada pemanggil. Terima kasihlah untuk rakan-rakan yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karo Yoke, yang mana taliannya tak tembus. Anda boleh cuba lagi esok petang bersama-sama dengan Wan J, ataupun setiap hujung minggu selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B, kita aktifkan talian 089-778-243. Jadi, terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karo Yoke untuk edisi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin. Dan seterusnya pula kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di esoknya hujung minggu. Jadi terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepasang kasut berwarna hitam penuh, yakni tidak ada warna lain. Lalu Nabi SAW memakainya. Kemudian baginda mengambil wuduk dengan menyapu ke atasnya, yakni tanpa menanggalkannya. Saudara Khuf bermaksud kasut. Hadis ini menceritakan Nabi SAW memakai khuf dan menyapu air ke atasnya ketika mengambil wuduk. Khuf yang dipakai baginda itu adalah yang dihadiahkan oleh Raja Najasyi. Nabi SAW memakai khuf yang dihadiahkan oleh Najasyi menunjukkan bahawa harus menerima hadiah daripada orang bukan Islam kerana Najasyi ketika itu masih beragama Nasrani. Menurut cerita, Najasyi bukan sahaja menghadiahkan khuf tapi juga menghadiahkan khamis, yakni baju labung, seluar dan jubah tailasan, yakni jubah litup. Hadis ini menjadi dalil keharusan menyapu di atas khuf ketika mengambil wuduk, iaitu tidak perlu menanggalkan khuf yang dipakai ketika sampai pada basuhan kaki, akan tetapi cukup dengan menyapu air di atas khuf sahaja. Rukhsah kelonggaran syarak ini telah menjadi ijma ulama kerana hadis tentangnya adalah mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 80 sahabat.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Ya, Jabatan Perkhidmatan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menerusi Seksyen Hiburan dan Muzik akan menganjurkan konsert Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki pada 8 Ogos 2026 pada hari Sabtu bertempatkan di Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah. Jadi kepada mungkin kawan-kawan anda yang berada di area Tuaran, mungkin ada keluarga ke, ada kawan-kawan yang berada di sana, bolehlah ajak mereka datang untuk mengimarahkan lagi konsert Irama Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki pada 8 Ogos bertempatkan di Dewan Suri Sulaiman Tuaran yang menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, ada Amir Yukes, ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfas dan juga The Musafir. Pukul 8 malam ya, bertempatkan di Dewan Suri Sulaiman Tuaran. Yang lebih seronok maksud adalah percuma, jadi jumpa anda di sana. Okay, baik, waktu sekarang sudah pun 6:16 minit petang. Sebagai pandu kita bersama, maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku ataupun bahagian Tawau Timur di zon 3. Maksud waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6:25 minit petang, manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalawakan dan Tawau Barat adalah pada pukul 6:27 minit petang. Jadi itu kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Salim Isa Salasani, Taman Kedua Lahadatu. Assalamualaikum, Muafa, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Ya, ucapan buat kawan-kawan yang bersantai petang ini, Arbin Albin, Ijam, Nurani Division, Siti N. Allah, Ayang Kulayan, Lan Laki Budin, Kano Salasani dan juga katanya Happy Conti untuk DJ. Have a nice day, kalau balik nanti hati-hati. Thank you so much, Muafa. Terima kasih rakan kita Salim Isa Salasani. Ada juga Cik Din. Assalamualaikum, selamat petang di Jawab. Waalaikumsalam. Yang bertugas hari ini Cik Din ucapkan semoga sihat-sihat dan mengenali diri Cik Din. Selamat berhujung minggu buat DJ Wafa, balik nanti hati-hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Cik Din. Kita juga Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam Makcik Suri. Terima kasih Cik Din, katanya mantap bah, biar benci tapi rindu. Terima kasih ucapannya Cik Din. Wafa, balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk ucapannya Makcik Suri. Itulah antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Ada boleh hantarkan lagi menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Hijaz. Ini dia, Berkorban Demi Cinta. Dan kita akan kembali untuk zone retro di show yang hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

harian Anda. Selawat serta salam yang diucapkan seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.54 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawaw FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.
2: Al-Quran Kitabullah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaq

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang dan kita akan menemui bulan kebangsaan pada bulan hadapan. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang anda. Okey, baik, ingin dikongsikan kepada anda satu trivia yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu tentang trivia ini, iaitu melodi lagu Negaraku. Sebenarnya diadaptasi daripada irama lagu Negeri Perak atas tetusan idea Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957. Jadi Negaraku ni pertama kali dimainkan selepas tengah malam 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor, dan irama lagu Negeri Perak pula mendapat ilham daripada lagu Terang Bulan kegemaran Sultan Abdullah. Jadi lagu Negaraku bukan sekadar lagu rasmi negara, ia menjadi simbol kebersamaan yang menyatukan rakyat Malaysia setiap kali dinyanyikan tanpa mengira latar bangsa dan juga kepercayaan. Jadi kerana di sebalik satu melodi ada semangat perpaduan yang dikongsi bersama. Mungkin kalau anda pergi ke Perak, tiba-tiba diorang menyanyikan ada ataupun apa ni, menyanyikan lagu Negeri Perak, ya. Jangan hairan kenapa melodinya sama dengan lagu Negaraku. Sebenarnya lagu itu diadaptasi daripada irama lagu Negeri Perak, lagu Negaraku kita ni, atas cetusan idea Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957. Jadi semoga bermanfaat trivia ini kepada anda. Okey. Baik, lampak yang tertiba di peringkat hujung show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 25 Julai 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang sudah pun setia bersama dengan Tau FM hingga kini, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain, dan esok seperti biasa show-nya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi jaga keselamatan diri anda, mungkin ada tempat-tempat yang dinaiki air, jaga keselamatan anda, jaga kesihatan anda. Jadi salam sayang untuk anda semua. Jangan lupa untuk sebarkan aura-aura positif pada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Bapak tinggalkan anda dengan lagu daripada The Carpenters. Ini dia, Yesterday Once More. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua.

0: Bagus Bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM. Pandang.

0: Hello, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM 7.13 minit malam. Selamat malam untuk anda semua di jam yang kedua. Terus nanti kasih kawan kamu, okey? Dan apapun, pastinya ini merupakan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Ketua Menteri Sabah yang bermakna Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor, yang mana beliau merakamkan rasa simpati kepada semua mangsa yang terjejas akibat banjir yang melanda Tawau serta beberapa kawasan sekitarnya. Dan beliau berkata, kerajaan negeri memandang serius situasi tersebut dan telah pun mengarahkan semua agensi berkaitan untuk menggerakkan segala aset dan tenaga bagi mempercepatkan operasi menyelamat pemindahan mangsa, pengurusan pusat pemindahan sementara serta penyaluran bantuan kepada penduduk yang terjejas. Dan pastinya keutamaan kerajaan negeri ketika ini adalah untuk memastikan keselamatan nyawa rakyat di samping semua mangsa menerima bantuan dan juga keperluan asas dengan segera. Okay, jadi untuk mereka yang terjejas dengan banjir di Tawau ketika ini, apapun semoga tabah dan pastinya kita mengharapkan agar semuanya baik-baik sahaja. Okay? Baiklah, itu sedikit perkongsian yang Nudi ingin kongsikan untuk malam ini. Dan kejapnya lagi, pada pukul 7.30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat, maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.49 minit malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Hai, saya Joy. Finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus, Pa.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah, ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: وسلم.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Aduh, Monday blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ha, pastinya bercemankan Niza. Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dalam kedudukan mingguan, rancangan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pastinya minggu ini telah pun masuk minggu ke-20. Kita bersiaran, wow, cepat sungguh masa berlalu kan. Nah, untuk siaran hari ini 25 Julai 2026. Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasih kepada anda kerana telah pun menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu. Kita undi semua sebab kita ada lagu pencalonan baharu pada minggu lepas, iaitu Marlini Fan. Dan kalau ada lagu pencalonan baharu pada minggu lepas, pastinya minggu ini satu buah lagu yang tersingkir keluar. Apa-apapun, kita dengarkan juga lagu yang tersingkir keluar di penghujung rancangan. Lagu siapakah yang tersingkir keluar pada minggu ini? Nanti Niza akan kongsikan kepada anda. Yang penting kamu terus setia menemani Niza sambil memasak. Masak apa tu? Minum petang. Wah, awal masak minum petang pukul 2 kan? Mari kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Lagu ini nampaknya turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Iaitu Sentiasa Ada, persembahan Kiroi. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9, juga RTM Klik secara percuma. Yang penting anda download apps itu, okay? RTM Klik, betul-betul percuma, okay? Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9 pula. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang lagu ini menduduki anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, menduduki anak tangga yang ke-9 pula. Hasil undian daripada anda, okey? Yaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

Kedudukan mingguan chart Talagu Artis Sabah Kelas musim ke-17. Pastinya minggu ini dia punya rasa kan lain sikit tau. Rasa macam berdebar. Sebab apa? Rasa sedih juga minggu ini sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu saya pakai yang tersingkir keluar. Hanya Niza dan penerbit saja yang tahu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Siapa lagi kalau bukan kumpulan Mawar B6. Tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa. Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Carta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer di negeri Sabah. Lagu lirik penyanyinya pun asal negeri Sabah. Itulah dinamakan Carta lagu artis Sabah. Jadi, di manakah lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ke-20? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Kita berhibur lagi dengan lagu di anak tengah yang ke-7 pula. Lagu ini, wow, baru sahaja dicalonkan minggu lepas. Terus dapat anak tangga ke-7. Bukan alang-alang, bukan senang tau. Terus dapat lagu ni menduduki anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Apa rahsianya tu? Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-20? Dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini, kita tunggu. Terus temani Niza sehingga penghujung rancangan kelas. Yang mendengarkan Niza sekarang ini, siaran kelas 2 hingga 3 petang, sebelah malam pula 8 hingga 9 malam. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki di anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: telahpun Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal lagu di anak tangga yang ke-5, 4, 3, 2, 1 dan juga lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini turun satu anak tangga, minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-5, lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee Slumber. Tajuk lagunya Kau di Hatiku, persembahan Joey. Kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-5.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu kegemaran anda dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Abang Kelas musim ke-17. Dan kalau anda ingin tahu juga pelbagai info, anda pergi sejak Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah, dan pastinya berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Zon Sabah dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026. Ada uji bakat secara bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini bertukar tempat sejak sama si Joey. Si Joey, Kau Di Hatiku di anak tangga yang ke-5. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini naik satu anak tangga menjuduki anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17.

0: Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu dan anak tangga yang ketiga, dua, satu dan juga lagu tersingkir keluar untuk minggu ini ialah Hai Sedih yang bersama dengan Niza Tahu sudah ni. Tinggal empat lagi lagu yang belum Niza umumkan kan. Nah, jadi ada tiga lagu ni menduduki anak tangga yang ketiga, dua dan juga satu. Dan satu lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini kekal di anak tangga yang ketiga, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Willy. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga ketiga.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya lagu-lagu yang anda undi ini melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Penerbit akan kongsikan potan mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, untuk minggu ke-20 hari ini 25 Julai 2026. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kedua. Alahai, alahai, kenapa? Sebab minggu ke-19 lagu ini menjadi juara. Tapi minggu ke-20 turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi siapakah juara kita untuk minggu ke-20? Tunggu dan nantikan. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun satu anak tangga ini. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: siapa kah yang menjadi juara untuk minggu ke-20 siaran hari ini 25 Julai 2026? Sebab ada dua lagu yang Niza belum umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara dan adakah lagu ini tersingkir keluar untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua minggu ini. Juara untuk minggu ke-20, Hedy Mauru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauru, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Nauru dengan tajuk lagunya Kita menjadi juara untuk minggu ke-20 kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. Dan pastinya kalau yang setiap minggu bersama dengan Niza, maklum sudah lagu siapa yang tersingkir keluar pada minggu ini. Alahai, sedih tau Niza, sebenarnya sedih tau. Lagu yang tersingkir keluar ni penyanyinya Esweli, tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Terima kasihlah banyak-banyak kepada anda yang mengundi. Dari awal tau lagu ini diperkenalkan, 10 buah lagu minggu pertama diperkenalkan, termasuk lagu Esweli Luka di Hati, sehinggalah minggu yang ke-20 lagu ini tersingkir keluar. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi, menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kita ni. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-20 siaran 25 Julai 2026. Kepada anda yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang tadi, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tangga yang ke-10, iaitu Sentiasa Ada persembahan Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-8, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangga yang ke-5, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-4, Biar Lukman Rozali dan Harbut Sandar. Di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi Kamarul. Lagu di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-20, Kita persembahan Hedy Moru. Dan lagu tersingkir keluar, Luka di Hati Esweli. Dan selepas saja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit akan kongsi potan untuk anda undi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama pada bulan baru. Wow! 1 Ogos 2026. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus ba. Sabah Sabah FM.
1: Let's get it.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
5: Sebentar lagi, utama 9 malam.
6: Bagus, Pak. Bagus, Pak.

Dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Dato' Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Dato' Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Dato' Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk

0: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Back to back music tanpa henti.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Music tanpa henti.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Music, tanpa henti.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: healing, pasti buat lagi. Saya Shi Pandora, saya dengar Sabah FM. Bagus bah. Music tanpa henti.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Music tanpa henti.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM.

Okey. Baiklah, Nodi, terima kasih kongsi di sini, yang mana Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah mencari bakat-bakat baharu untuk uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026. Okey. Jadi bila dia punya tarik uji bakat ini, tarik dia ialah 30 dan juga 31 Julai ini. Okey, hari Khamis dan juga hari Jumaat, bermula 9 pagi sampailah 4.30 Mei petang, bertempat di Studio Music RTM Sabah. Jadi kalau kamu yang mau tahu lebih lanjut mengenai dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah ini, kamu boleh hubungi di nombor 0887123444 sambungan 1109. Ini kamu telefon dalam waktu pejabat lah. Okey. Jadi kepada kamu semua yang berminat dan apa ni mempunyai anak-anak yang berbakat dalam nyanyian, jadi bolehlah hadir untuk uji bakat bintang kecil. Yang minat sama P. Ramlee, ada suara-suara mirip P. Ramlee. Bolehlah kamu datang untuk uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026. Okey, jadi sekali lagi 30 dan juga 31 hari bulan ini. Okey, 30-31 Julai lah, hari 4 sama hari 5, 2 hari dia punya uji bakat akan dilangsungkan. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Okey, ada yang mau apa ini, kirim salam? Kita kirim salam untuk kekasih bersama dengan hadiah Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih juga sudah hantarkan ucapan anda. Dia bilang, oh lambat betul. Sinodi kasih baca kami punya ucapan ni. Alah, janganlah bakal kamu marah. Okey, apa pun selamat malam untuk Rosie Williams di Nanam. Selamat bertugas Nodi. Sabah FM bagus bah. Terima kasih info dan juga lagunya. Terima kasih juga banyak-banyak sudah mendengarkan kami di Sabah FM. Okey. Dan juga kita ada si Maini Emma di sini. Selamat bertugas Nodi. Selamat bertugas hingga ke hujung siaran Sabah FM bagus bah. Dia bilang, terima kasih juga untuk Maini Emma. Jumpa dengan Maini Emma di Wapot tadi siang. Okey. Apapun untuk Norzita, selamat menerima apa ini, menantu. Okey. Alright, terima kasih dengan layanannya. Itu dia bilang yang siput sedut yang itu yang paling banyak saya makan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Alright, juga rakan-rakan yang lain yang sudah hantar di WhatsApp. Tadi WhatsApp, ini Facebook pula. Terima kasih untuk Marcel Saleh. Dia bilang semoga tugasan lancar Nodi. Dipermudahkan sampailah habis siaran dia bilang. Dan juga salam hujung minggu. Sihat ceria selalu juga buat sahabat dan juga pendengar setia Sabah FM bagus. Terima kasih. Terima kasih juga untuk siaran Amadal di sini. Ucapan dia bilang salam malam minggu ceria cemerlang buat semua yang ada di sisi radio. Terima kasih Aran. Okey. Si Sabli, happy duty, happy weekend semua. Dia bilang juga lagi rakan kita yang lain, si James Pangiran, selamat tugas Nodi. Si Sarifah, selamat tugas Nodi. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga lagi satu, si Muhammad Yusuf, selamat malam Nodi, selamat tugas. Sabah FM terbaik buat semua. Terima kasih untuk anda semua punya komen-komen. Okey. Baiklah, kejap-kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu ni, lagu daripada Kumpulan Kotak, Menembus Cahaya.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Family Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Semarang Prai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Japurun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata, penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM yang tengah memandu hati-hati dalam pemanduan malam ini. Ada yang mungkin membuat pemanduan jauh, jadi pastikan anda sentiasa ini cergas dan juga fokus dalam pemanduan anda. Okey, itu yang kita harapkan. Dan lepas ini Nodi terus mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okey, yang mana amaran ribut petir ini dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kawasan yang terlibat ialah di kawasan pedalaman, terutamanya di Sepitang, Tenom dan juga Keningau. Okey, jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati dan sentiasa bersiap siaga. Okey, dan juga untuk ialah rakan-rakan kita yang berada di Tawau yang terkesan dengan banjir ketika ini, kita mengharapkan agar mereka semua tabah dan semoga mereka dan juga diberikan pelindungan dan juga sumbangan yang sepatutnya. Itu yang kita harapkan. Okey, kita doakan sama-sama yang terbaik untuk mereka. Okey, alright, terus kita berhibur. Kita lagu daripada kumpulan A Supply, Goodbye Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Putera Balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Goosebumps. R&R bersama dengan Nodi untuk malam ini. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Nodi kasih putar soal pukul 6 petang tadi sampailah sekarang kan. Dan pastinya semoga anda terus menerima juga info-info terkini menerusi ruangan R&R untuk hari ini. Okey, jadi sekali lagi Nodi mau kasih kongsi di sini pasal itu apa ini uji bakat Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli Zon Sabah. Mungkin ada yang baru mendengarkan kami di Sabah FM, jangan lupa untuk kamu datang uji bakat okay, pada 30 dan juga 31 Julai 2026 hari Khamis dan juga Jumaat ini, okay? Minggu depan, bukan ini, minggu depan bertempat di Studio Music RTM Sabah bermula 9 pagi sampailah 4.30 minit petang. Jadi kepada anda, anak-anak anda yang berbakat, bolehlah hadir untuk uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah 2026. Mungkin anda adalah juaranya. Okay, alright, apa pun, sekali lagi terima kasih yang terus bersama kami. Tugasan Nodi berakhir di sini. Sekali lagi Nodi ingin mengucapkan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Jangan lupa teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Jadi untuk anda semua, jaga diri, hiasi pribadi. Selamat malam untuk anda semua. Jumpa lagi, bye bye.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12 tengah malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya terbaik. Utara Selatan, Timur Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Rohan tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: Alimata. Merefif tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Surala Fan sentiasa di hati pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini untuk episod 27 saya bersama-sama dengan Anaf untuk julung kalinya Anaf
2: julung kalinya sebelum ini bersama dengan Fana kan untuk Silang Budaya
1: Silang Budaya betul
2: ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata
1: Misteri Malam di Sebalik Mata buat julung kalinya saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah. Doktor, okey Doktor? Dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Doktor, dia dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya. Oh,
2: sejak dah berdabar manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni, neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka, minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Jadi hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi apa yang adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'udzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam, sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah ada
2: sekalimah kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi di ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: punya perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masa ini kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Bimban Jusuf, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, bekas surga.
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pasal satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil al-jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15, matalul bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah, bismillahirrahmanirrahim, fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
1: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor bersama lah ya. Boleh. Untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini

0: sekarang kata.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
2: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
0: Dia macam
1: sama
0: ni,
1: juga kan?
0: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar, selamat pagi cikgu. Macam mana boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, tuak, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Itu sebenarnya. Sekarang ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
2: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka lah tengok buku kan. Betul. Okay, 10 sahabat, 10, kita dalam fikiran 10 orang je kan masuk syurga ni.
2: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang je kan masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kot lah ada nama kita. Betul doktor, kita fikir kot lah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni, bawa kita kenal sahabat sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
2: Betul.
1: 10 orang je kan masuk syurga ni.
2: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
2: Tapi kalau kesimpulan ni, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
0: SWT. Kita sendiri pun belum tentu.
2: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya. Itu
0: belum.
2: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
0: kita tak boleh rasa sedap hati.
2: Sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
2: kalau tak sengaja tak apa kan, doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Mat Nawi bin Mat Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun, nama syurga.
0: Syurga.
1: Syurga, terbabas kat kita. Syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Taala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus. Nama syurga yang pertama dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtil al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dan surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa. Surga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam tanya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah.
2: Wallahu a'lam. Dulu kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Ha, rupanya ada banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Ha, maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, semayang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah, surah Al-Waqi'ah jelas ya. Dia bagi, bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special. Mereka dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit. Dia kata, itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat. Ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana, dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
3: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana tu?
1: Ya. Dia bidadari. Ni persoalan kan.
3: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia lelaki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan,
1: perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرَتَكِ وَرَتِّلْ كَمَا kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik, naik, naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik dan naik dan naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainas kama bainas kama iwal al, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ni ke depan. Apa saja, solat yang dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin dia bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit,
3: boleh,
1: kata Abu Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdaus ya Allah, ya wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan, nyeru ku tak adakan, dan maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati, aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah, mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Special gue Nasional FM dan juga Salam FM, Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Maknawi bin Majuso selaku pensyarah akademik APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu, syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenar-benarnya lah, sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat, ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia, ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, perti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa, syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Kan? Supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan Doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasinlah Doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni, selain yang Doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lagi ni. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti malega yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat, tua. Dah tak ada pergi hospital dah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua
2: doktor
0: tak ada
2: pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau boleh saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahu na insya'ah. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf ni cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segan escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah.
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh sudah.
2: Tapi macam tak payah pakai teropong ni. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan, Ana? Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita
1: speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Okay, terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga.
1: Menuju ke pintu syurga dan of
2: Islam. Ini tiket.
1: Kita nak suruh masuk ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu dia Reza. Ya, sama-sama dengan doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi Reza.
0: Ya, insya-Allah. Hanaf depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan?
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya ke? La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia.
1: Kan? Oh memang cuti sebab ni budi
0: Iyalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Ya,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kian National FM. Sentiasa di hati untuk Nasional Kibur Hantu. Pemulaan hari baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ. Sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su, Ita Cho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berasa ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Game Burung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok National FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, ya hadir bersama dengan saya di TikTok National FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar National FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga. Kali ini tiket National FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus. Mendi Laga Kirakna untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: ini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Stings 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggambil nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sama-sama itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Itaro Zaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipurahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apa-apa kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Basar Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Baik juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila Kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Click. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 . Untuk
terus hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

Masih lagi sama-sama dengan saya untuk Nasional Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Secara khususnya untuk Nasional Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini. Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni. Apa yang dimaksudkan dengan racun tu? Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya. If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Selamat pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan Nasional FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen Nasional Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga dalam pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sama betul konti. Hadir dari Cemong, Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nizam Pening juga. Apa khabar? Selamat bertugas. Khabar baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu. Mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur Nasional FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang lori kita Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda, semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Jaja juga sama pagi. Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua. Zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura. Di Bugis Street, zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya, orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua akan beli dekat situ lah. Dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikitlah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBA. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long, yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal bagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: tu Hassan.
1: Dengan lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Ruang Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nura. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Saleh, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang. Turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Pulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Noma, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Shah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Itmi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelate hadir. Mantap, terima kasih Mek Kelate. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping-tapping terus. Ija Chomi yang bagi gift, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ni, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sedikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Ruang tu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terbaik. baik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah hari ini. Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. kesulitan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM di sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak, kau boleh dengar batu di RTM klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM klik.
2: Iya, Pak, RTM klik. Kau tap saja bahasa apa kau punya handphone, telepon kau tuh RTM klik. Ada itu.

Yang lagi berang bersama dengan Sisi dengan lagu yang Casanova dan lagu sebentar tadi juga sebelum tu lagu bersama dengan Lukman Faiz dengan lagu yang Loko-Loko. 6.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus Tau FM. Sesen pilihan anda. Menemani anda menerusi syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini. Hari ini sudah 26 Julai 2026 ya. Hari ini sudah 26 Julai 2026. Hari Ahad. Dan juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama dan juga untuk anda yang dengarkan Tau FM secara tersalian menerusi RTM Klik juga, terima kasih banyak-banyak untuk anda terus setia bersama kami. Teman-teman, kan saya Anne, Lena Miza Anne menemani anda menerusi syoknya hujung minggu hari Ahad hari ini dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan juga untuk anda yang mungkin dalam perjalanan hari Ahad ni pun kerja juga, sama lah macam Anne juga, bekerja di hujung minggu, selamat bekerja untuk anda. Ada beberapa kawasan di daerah Tawau hujan gerimis kan, ada juga cuaca baik, tapi kita harapkan cuaca baik-baik sajalah hari ini kan. Okey, nanti seketika nanti anda akan kongsikan tinjauan cuaca, adakah cuaca ada mentari muncul lagi nanti gitu, ataupun mendung satu hari ini. Harap-harap tiadalah banjir macam kemarin kan. Kemarin lebih kurang mungkin 90% atau 80% lah daerah Tawau mengalami banjir. Jadi anda yang berada di kawasan yang senang dinaiki air, berhati-hatilah, okey, berwaspada dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa, okey. Banjir ni jangan main-main. Banyak pula kita tengok di TikTok. Biasalah orang bilang sudah dicoba malah dicobain. Tapi itulah kena biarpun banjir, tapi itu pun kita kena mengikuti arahan pihak berkuasa, makan langkah-langkah pencegahannya untuk keselamatan kita bersama. Okey, baik, menerusi syoknya hujung minggu lain terus di rentak pagi pula, rentak pagi esok syoknya hujung minggu hari ini. Okey, lagu hiburan Doki dan juga MKK Klik, Payung Pelangi, terus layan syoknya hujung minggu.

0: yang mana tiada hujan, yang semua tempat hujan juga. Jadi hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak pula sebelah pagi berpeti di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat. Malam pula cuacanya baik, tiada hujan. Dan untuk Sempurna pagi berpeti di beberapa tempat, petang hingga ke malam tiada hujan. Dan Ladatu pagi berpeti di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat, malam pula tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius. Suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah, pagi hingga ke malam sepanjang hari ribut petir di beberapa tempat, arahnya bergerak dari barat daya dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam dengan ombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Dan terakhir sekali, Ladatu pula, perairan Ladatu pagi hingga ke petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, arahnya bergerak dari selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Awal FM.

serta pelaksanaan program khas seperti Tabika Pratafis. Dalam pada sama menjadi platform strategik menyatukan kanak-kanak ibu bapa serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada program Alpha Gen Talent at Kemas Peringkat Zon 5 di MRSM Sandakan. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Tro.

Ya, lagi bersama dengan Aizat Amdan dan juga Anindya dengan lagunya Kumahu. 6.40 minit pagi waktu ini. Terus setia bersama kami dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani anda di show-nya hujung minggu edisi hari ini 26 Julai 2026. Okey, menemani anda di show-nya hujung minggu juga. Seketika nanti anda akan kongsikan info solat untuk hari ini. Info cuaca sudah berlalu. Info waktu solat untuk hari ini dan 7 pagi seperti biasa nanti. Nantikan berita utama 7 pagi. Okey, dengan lagu-lagu hiburan menerusi show-nya hujung minggu. Salam-salam pagi juga anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tau FM Usia Sempilan anda. Okey, nanti poster untuk pantun Ahad kita seperti biasa ada pantun Ahad nanti Anna akan kongsikan di jam yang kedua nanti. Layan terus show-nya hujung minggu, lagu bersama dengan Black Hanifah, Sofia Jane.

dan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: berikanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi, dapat bonus kakak.
0: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh kak artis dia.
0: Iya Zul, itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi, ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir, ada lagu kumpulan. Ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.
1: Oke kak.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah. Sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan kerajaan persekutuan dan pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ialah Hibran bersama dengan Hakim Rusli dengan lagunya Di Alam Fana Cinta. 7.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya, di mana juga anda mendengarkan Tau FM. Cuaca di sekitar daerah Tau, ada yang beberapa kawasan hujan gerimis, ada juga hujan renyai-renyai kan, ada juga cuaca mendung saja. Jadi apapun juga cuaca kita hari ini, dan juga dilaporkan untuk cuaca pagi daerah Tawau, seperti yang kongsikan tadi menerusi tinjauan cuaca kita, yang mana untuk sebelah Tawau, sebelah pagi pula ribut petir ya di beberapa tempat, hujan di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Jadi hujan juga sepanjang hari. Jadi berhati-hatilah ketika anda yang memandu di atas jalan raya. Mungkin ada yang pergi tempat kerja masing-masing.

okay? Dan juga yang paling penting, jangan pula main air banjir kan, kotor bukan apa, sebab nanti takut ada dapat penyakit lain lah pula. Sudahlah ditempa bencana, lepas tu dapat penyakit lagi, palis kan. Jangan ya, hati-hatilah di kawasan yang telah terkesan juga dengan air banjir. Jauhkan diri anda daripada kabel ataupun elektrik, okey. Sediakan juga kit kecemasan. Kit kecemasan tu ada, dalam tu ada power bank, dokumen-dokumen penting, makanan yang tidak cepat rosak, air mineral paling penting. Susah mau dapatkan air bersih kalau sudah banjir. Jadi peralatan first aid pun kena ada juga, sekurang-kurangnya yang basic-basic pun okey lah. Belilah first aid yang kecil-kecil je tu kan, ada tu dijual. Wang kecemasan, cash sekurang-kurangnya, baju, selimut, beg tidur ekstra, ubat-ubat yang penting kan. Dan juga kit kebersihan diri kah, baju hujan kah kan. Dan jangan lupa tutup semua utiliti rumah seperti gas, elektrik dan air jika dilanda banjir. Pastikan juga anda ni mempunyai plan evakuasi. Maksudnya evacuation lah kan. Yang mana semua ahli keluarga perlu tahu ke tempat mana untuk mereka tuju jika berlakunya banjir. Sebarang keputusan pada minit-minit terakhir ni, last minute ni, akan menyebabkan kekeliruan. Jadi kena tahu, sudah plan lah dari awal kan, sudah tahu macam tempat kita ni sedang naik banjir, berapa kali sudah. Jadi kena tahulah, pastikan ahli keluarga ataupun jiran. Jangan diri anda sejak, jiran pun tengok-tengok lah juga jiran kan. Jadi tahu ke mana arah tuju anda ketika proses evakuasi. Simpan perkakas elektrik, contohnya pemanas air ketuhar, di tempat yang lebih tinggi kan. Kalau boleh, binalah penghalang ataupun penghadang air banjir seperti bim untuk mengelakkan kemasukan air banjir ke dalam rumah. Simpanlah segala dokumen penting di tempat yang tinggi, tempat yang selamat, yang jauh dari aliran air. Dan ajar anak-anak anda ni untuk telefon polis ataupun bomba ketika berlakunya kecemasan. Jadi bersedialah untuk sebarang kemungkinan banjir kilat yang akan berlaku ya. Sekiranya terdapat kemungkinan banjir kilat, terus berpindah ke kawasan yang lebih tinggi tanpa perlu menunggu arahan pihak berkuasa berkaitan. Okey, kalau sudah pihak berkuasa sudah datang untuk membantu, ikuti arahan mereka. Okey, jadi paling penting lakukan serta-merta. Jika perlu pindah, lebih mudah untuk berpindah ketika air ni masih lagi cetek ataupun mudah untuk dilalui kenderaan penyelamat. Jadi jangan sesekali juga berjalan merentasi air yang sedang mengalir ya. Kena ingat, jika anda perlu melintasi suatu kawasan, cari kawasan dengan air yang tenang dan tidak bergerak. Gunakan kayu untuk memeriksa keadaan tanah di hadapan. Kadang-kadang kita tak tahu ada ular kah ataupun palis-palis buaya kah kan. Sudah namanya banjir, macam-macam boleh ada. Jangan memandu juga di kawasan yang mempunyai masalah banjir. Jika air menenggelamkan kenderaan anda, tinggalkan kereta tu. Kereta nyawa lagi berharga, biarlah, ketinggalan tu kereta. Jadi kamu bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Tidak apapun kesimpulannya, masalah banjir kilat ini merupakan satu bencana alam yang boleh memusnahkan harta benda awam. Jika berlaku banjir kilat, mangsa banjir perlu memerlukan bantuan yang banyak, terutamanya dari segi emosi selain wang ringgit kan. Kalau kawasan rumah anda ataupun kediaman dianggarkan sebagai salah satu kawasan yang mungkin terjejas dengan akibat banjir, jadi amalkanlah langkah-langkah persediaan dan juga langkah pencegahan. Itu adalah lebih utama sebelum bencana banjir melanda ya. Itu bukan apa, itu bertujuan meminimumkan kerosakan yang berlaku, mengurangkan kos pembaikan, dan juga paling penting adalah keselamatan diri anda dan juga keluarga. Ingatlah, sediakan payung sebelum hujan. Jadi apapun, kena sentiasa berwaspada, kena sentiasa berhati-hati. Macam lagu Amira Uthmani, Hati-hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

dengan show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Hazana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad. Syoknya hujung minggu. 2-3 kucing berlari, mana nak sama? Si kucing belang, 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama, dinda seorang.
3: Pantun ahad, syoknya hujung minggu.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station Pilihan Anda. Bagaimana kabar anda hari ini? Saya mendoakan dimanapun anda berada, semoga anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini saya akan membangkitkan satu topik yang amat penting untuk kita ambil peduli, sebab ianya merupakan sesuatu yang amat dekat dengan kehidupan kita. Yalah, kehidupan kita di zaman sekarang ini mempunyai kemudahan platform yang pelbagai dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Facebook dan yang sewaktu dengannya. Namun, sekiranya kita salah gunakan platform-platform ini, maka akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada kita, juga mungkin kepada pengguna lain. Tapi kan, dalam waktu yang sama, sebenarnya ada banyak manfaat juga sekiranya kita guna dengan betul. Kiranya ada pro and kontra lah gitu. Sebenarnya, yang saya ingin ketengahkan kepada Anda pada hari ini ialah tentang kuasa viral memviral. Macam yang kita tahu, viral ni ialah penyebaran maklumat yang agak pantas dan tidak terbatas. Kan, tak macam dulu, untuk sampai sesuatu berita mesti memakan masa dalam lingkungan 2 hingga 3 hari baru kita terima, betulkah? Tapi zaman sekarang, zaman ini, berita yang berlaku di hari ini akan tersebar dengan cepat, kan, di hari yang sama, bahkan hanya mengambil masa beberapa minit saja untuk didapatkan oleh kita, betulkah? Itu pun bagus kalau berita yang tersebar itu memang betul berlaku. Ada juga berita yang sebenarnya tidak pun berlaku, tapi boleh tersebar luas dengan cepat. Nah, inilah yang sebenarnya kita bimbang, sebab ianya boleh mendatangkan fitnah. Kalaupun benda yang betul-betul berlaku pun, tapi tidak sepatutnya kita viralkan, ianya juga satu kesalahan, mungkin mengaibkan, merendahkan dan boleh menjatuhkan maruah seseorang. Betulkah? Guys, kamu tahukah menyebarkan aib atau fitnah adalah satu kesalahan yang amat berat yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nah, hati-hati kamu ya, jangan sembarang share. Ingat ya guys, yang tersebar luas atau yang viral itu tidak semestinya betul. Jadi, sebelum anda tekan butang share, pastikan anda selidik dulu betulkah atau tidak, sahihkah atau palsu. Kalau sahih, fikirlah dulu sama ada perlu di-share ataupun tidak. Jadilah pengguna yang bijak. Boleh ya guys? Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Sana lama, suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
5: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
6: Ya, pantun Ahad, syoknya ujung minggu. Tau FM pilihan anda, 7.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama di jam yang kedua ini untuk hari ini, edisi Ahad 26 Julai 2026. Okey, macam biasa kita ada pantun Ahad, yang mana untuk pantun Ahad kamu boleh berpantun bersama-sama N, menghantarkan salam ucapan. Tak pandai berpantun pun tak apa, yang penting anda hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Okey, ini pantun N untuk pantun Ahad kita. Burung merpati terbang sekawan hingga berehat di pohon jati. Kalau hujan turun berpanjangan, kawasan kamu banjir atau selamat hari ini? Kawasan kamu macam mana? Okeykah hari ini? Selamatkah? Kemarin kan cuaca buruk, diisytiharkan kita pun tawau banjir. Jadi kamu pula keadaan kamu macam mana? Okey jakkah? Tidak terjejaskah kan? Ataupun selamat jakkah? Ataupun tenang-tenang, santai-santai di situ kawasan kamu? Sebab itulah, mungkin kawasan kamu tinggi sikitkah kan? Jauh dari air. Jadi kamu bolehkan, boleh kongsikan kamu punya keadaan lah di tempat kamu macam mana. Okey, di WhatsApp Tua FM 019-490-3838 dan juga menerusi WhatsApp WhatsApp pula WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Okey, layan terus show-nya hujung minggu kita bersama dengan Zivilia Band, Aisyah Teru.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, perkembangan banjir jumlah penduduk di PPS kekal 335 orang. Kerajaan Negeri komited perkasa sektor pendidikan dan pelihara keharmonian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.